0: 88,5 FM teman terbaik kamu, dan selamat pagi nih teman Pro 2.
1: Ya lanjut lagi ya. Jadi kita bakal ngomongin tempat wisata. Tapi kalau misalnya kamu sendiri sin, ya itu kalau kayak tempat-tempat buat kamu datengin kayak gitu tuh lebih ke arah apa? Kayak sejarah kah? Atau ke alam kah? Atau ke mall?
0: Sebenarnya kalau tempat bersejarah di Samarinda dan sekitarnya sendiri minim banget sih kata aku Kak Ano. Paling banter kalau misalkan tempat bersejarah tuh aku ke Tenggarong. Tahu kan yang museumnya itu? Iya, aku kayaknya terakhir ke sana mungkin kayaknya tahun lalu gitu deh. Dan itu menurut aku udah lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya.
1: Ada ini ya, ada renovasi yang lebih baik gitu ya.
0: Iya, udah ada renovasi. Maksudnya tuh kayak benar-benar dipelihara gitu. Jadi enggak cuman kayak dipajang doang, tapi kayak ada kayak pembersihannya dan semacamnya gitu. Bahkan menurut aku pas yang tahun kemarin tuh ya, yang di tempat bersejarah itu kayak udah ada macam tahu kan teksnya gitu, di samping mungkin kayak benda-benda bersejarahnya gitu, dan bahkan kalau nggak salah tuh udah ada yang pakai bahasa Inggris juga, jadi dia tuh mungkin kayak mau menggait juga kali ya untuk wisatawan, nggak cuma yang lokal doang, tapi kayak ke mancanegara juga gitu.
1: Tapi kamu lebih suka yang mana sebenarnya? Lebih suka alam kah? Atau yang bersejarah gitu kah? Atau yang mungkin lebih modern atau gimana?
0: Karena sebenarnya kalau Kak Anom nanya begini, kan Kak Anom tahu sendiri aku kan suka agak buta jalan nih ya.
1: Suka agak ya, memang enggak apal jalan aja ya, gitu.
0: Enggak apal jalan. Jadi sebenarnya aku lebih suka tinggal di rumah.
1: Tapi kalau kamu kan tadi sempat pernah bilang ke Bali kayak gitu. Nah, itu kamu kemana?
0: Kalau di Bali kayaknya rasanya nggak seru deh kalau misalkan kayak ke mall-mallnya doang. Jadi
1: aku kamu suka, kemarin tuh kemananya gitu pas kamu lagi jalan tuh, oh aku kesini loh kak gitu.
0: Aku lupa namanya Kak Anom, tapi kalau misalkan tempat-tempatnya tuh ada pastinya tuh Uluwatu yang kayak monyet-monyet gitu kan.
1: Kok kayak monyet? Memang maksudnya, ada monyetnya.
0: Tempat yang emang banyak monyetnya gitu loh.
1: Nah, yang jelas. Gitu.
0: Maksudnya kayak tempat yang banyak monyetnya gitu. Tapi kan beberapa review tuh ada yang bilang kan maksudnya kayak kalau misalkan kita datang ke sana memang misalkan kayak kacamata atau barang-barang kecil yang mungkin
1: hati-hati
0: perlu diperhatikan tuh teman-teman dua.
1: Biasanya kan kita tuh waspada, oh hati-hati ada jambret atau copet ya. Ini tuh yang copet tuh kayak kita pun bingung gitu ya, kayak apa gitu untuk menjudging dia yang kayak kamu jangan begitu, tapi itu tuh monyet. Karena yang sering ngambil tuh monyet-monyet, lipstick lah, apalagi ya biasanya
0: banyak banget
1: topi.
0: Karena itu kejadian di abangku kan Om, tapi itu bukan di Bali, pas di Bontang. Di Bontang itu kan ada kayak yang payung-payung gitu, aku lupa deh namanya. Yang payung, pokoknya payung-payung di situ.
1: Dia tulisannya tuh dekat, payung dua gitu.
0: Enggak. Dia tuh di daerah yang dekat mangrove-mangrove-nya.
1: Oh iya benar.
0: Ya, kan jadi dia di sana tuh otomatis jalannya emang bukannya kayak jalan tanah gitu loh. Jadi emang kayak jembatan sepanjang jalan dari awal masuk pokoknya sampai di sana.
1: Bontang Koala.
0: Kayaknya di situ deh waktu itu. Aku tuh udah lupa udah beberapa tahun yang lalu. Nah, abangku tuh sebenarnya bukan iseng juga sih. Dia tuh ada ngeliat monyet kan. Monyet itu emang dikandangin kan Om. Datanglah dia mendekat. Tahu enggak sih? Hal pertama yang diambil sama monyetnya apa? Kacamatanya. Jadi kacamatanya tuh ini lucu sih, jadi kayak ibaratnya tuh mereka tuh rebut-rebutan. Abangku rebut-rebutan kacamata sama si monyet ini.
1: Ya kan misalnya diambil nih. Udah langsung keambil sama si monyetnya kah, atau masih tetap ditahan sama kakakmu nih? Jadi, kan kalau udah kerebut ya udah langsung dia balik lagi ke kandangnya sembunyi atau gimana gitu?
0: Nggak sembunyi Kak Anom, bener-bener terang-terang.
1: Oh lagi rebut-rebutan gitu ya?
0: Iya, jadi kayak nggak tahu ya apa motivasi abangku ngeliat monyet kayak gitu pokoknya di depan gitu. Terus dicomot lah itu kan kacamatanya. Tahu nggak sih? Jadi tuh kayak monyetnya tuh kayak tahu kan ngeliat-ngeliat dulu nih kacamata. Apa sih buat apa sih, buat makanan kah atau kayak gimana? Masih dipakai, dan itu tuh kita bingung kan mau manggil orangnya tuh siapa gitu.
1: Iya yang punya.
0: Buat minta tolong diambilin terus. Tahu nggak sih karena kita nggak ketemu sama orangnya itu, jadi ya udah diikhlasin aja, dibuang sama monyetnya. Tahu kan di bawah itu kan nggak ada tempat
1: kayak langsung nyemplung kan ya,
0: nggak ada dataran. Waktu itu kebetulan kan emang lagi surut kan, kan jauh ke Anon,
1: tetap effort gitu ya. Jadi ya sudah, kalau udah jatuh berarti ya itu maksudnya kan kita nggak kepikiran gitu mendekat, kita tuh dekat cuman pengen ngelihat misalnya wajahnya dari dekat kayak gitu kan, nggak kepikiran tuh kayak kacamata diambil atau gimana biar tahu.
0: Jadi
1: berarti itu
0: pengalaman ini, sih.
1: Itu berarti dikasih suatu pertanda gitu. Kakakmu disuruh beli kacamata baru.
0: Iya gitu kan. Jadi biar oh ternyata mungkin aku disuruh ganti kacamata baru, mungkin yang lebih bagus dan semacamnya,
1: yes,
0: gitu. Jadi gak selamanya hal-hal yang kayak kehilangan itu bikin kita yang kayak terlalu terpuruk banget, itu enggak juga sih.
1: Enggak juga sih, kan? Walaupun boncos ya.
2: Enggak, lah, tuh, kuang, paling, ya, makanan aja, tuh, kuang, paling,

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: By the way Kak Nom, sebelum kita lanjut, aku mau bacain dulu hasil polling yang ada di Instagram story kita.
1: Oke.
0: Begitu, karena kan kita berdua habis ada bikin kayak something gitulah ya. Oh, something ngeri banget. Kayak rahasia banget ya somethingnya.
1: Iya, postingan.
0: Tapi
1: ya.
0: Postingan gitulah di Instagram story-nya @rrdiprodusamarinda. Pollingnya itu kan ada 3 pilihan tuh Kak Nom.
1: Betul.
0: Kita tuh tadi ngomongin soal kalau misalkan wisata rame itu menurut kamu bakal menguntungkan atau enggak. Mm-mm. Jadi ini ada pilihannya, ada 67% dia bilang untung lah gitu.
1: Okay.
0: Tapi ada juga nih dia 33% sisanya tuh dia bilang enggak tahu, dia bilangnya menurut aku sebenarnya wajar aja sih ketidaktahuan itu.
1: Iya, bahkan kita juga mungkin masih bisa dibilang enggak tahu ya, itu tuh menguntungkan atau enggak gitu, tergantung dari gimana melihatnya. Kadang gini, kayak misalnya ada satu tempat wisata gitu kan ya, terus dia tuh ngejual apa ya, maksudnya di sekitaran itu tuh jual oleh-oleh contohnya. Nah yang jual oleh-oleh kan kayak misalnya apa ya namanya, yang dijual itu oleh-olehnya tuh sama. Kayak misalnya gantungan kunci semuanya.
0: Sederetan tuh ganci semua
1: iya.
0: Gantungan kunci.
1: Nah kadang kita tuh bingung gitu kan ya, ini sama ini apa bedanya gitu. Padahal ya mungkin beda yang ngejual aja, tapi ngambil produksiannya di satu tempat yang sama.
0: Kadang kayaknya suka begitu sih.
1: Iya
0: tuh Kanom.
1: Bener. Nah yang kayak gitu tuh yang kita bingung tuh, kita mau beli yang mana. Nanti ada yang mungkin ada yang ngasih harga mungkin sama aja, ada yang ngasih harga
0: kurang
1: yang
0: lebih
1: murah dikit. Kayak gitu-gitu aja. Kayak gitu. Makanya kayak oh enggak yang spesifik, misalnya ini ada 10 tenan contoh, 10 tenan di antara tempat wisata itu. Nah, dia tuh jualannya yang beda-beda kayak gitu. Oh, ini gantungan kunci. Yang keduanya oh yang makanan. Oh, yang keduanya tuh bagian keripik buah, spesifik gitu. Jadi tuh kita tahu menentukan oh kita tuh mau beli yang mana. Kayak gitu. Tapi kok misalnya jualannya sama semua, kita kadang mikir gitu. Kok kayak sama semua ya? Apa enggak usah atau gimana gitu. Jadi kayak berpikir 2 kali 3 kali untuk mau beli.
0: Tapi
1: apa yang ada di situ.
0: Ada alasannya tahu kan Om
1: kenapa
0: disamain, kayak misalkan satu deret gitu yang jual sama semua. Itu tuh ternyata katanya ada kayak trik marketingnya gitu, asik.
1: Oke, apa itu?
0: Jadi katanya sebenarnya tuh orang-orang tuh bakal cenderung lebih memilih ke tempat yang emang kayak lebih banyak gitu loh. Mungkin karena banyak pilihan dan opsinya kali ya. Terus tuh juga kalau misalkan dirasa, misalkan kayak tempat makan deh, kayak tadi kan kayak Kak Anom katanya bakso Malang di satu tempat itu kayak aduh rame banget. Nah bisa kayak ke tempat lainnya yang tapi dengan opsi yang sama gitu loh. Di yang sama kayak gitu. Jadi katanya makanya dibikinnya itu kayak barengan gitu. Aku tuh sempat kayak kepikiran, kenapa sih? Maksudnya mereka kayak gak kepikiran kah kalau bakal, ih kalau misalkan aku bersebelahan sama kayak kompetitorku pasti kayaknya bakal lebih ramai. Oh ternyata begitu, ternyata memang kayak ada triknya gitu ke Kak Anom.
1: Tapi ini juga yang bikin kasihan adalah kalau misalnya kan kadang kita membeli itu karena trust gitu ya. Trustnya itu terlihat dari mana? Ya trustnya bisa terlihat dari ini contohnya mana yang rame orang-orang. Oh kok orang-orang beli di sini? Kayaknya di sini yang lebih enak. Oh yang di sini lebih worth it. Oh yang di sini berarti orang-orang tuh suka beli di situ. Ya kasihan yang lainnya, maksudnya yang kanan kirinya kayak gitu-gitu.
0: Nah itu.
1: Jadi tuh kayak apa ya? Ya kita rela ngantri di satu tempat yang mungkin rame, tapi kok enggak coba beli yang di tempat lain-lainnya? Karena mungkin ini juga kayak misalnya contoh bakso itu lagi. Bakso nih rame nih. Tapi kenapa orang-orang tuh beli di situ? Kita tuh sampai rela ngantri nunggu orang makan selesai. Orang selesai makan baru kita baru duduk di situ kayak gitu-gitu loh.
0: Nah.
1: Jadi kayak yang bikin apa ya, bikin aku mikirnya adalah yang cukup kasihan tuh di situ. Maksudnya kalau satu titik rame, kenapa enggak orang tuh ya udah nyebar kayak gitu. Kita kan jadi makin trust isu ya. Ini yang di kanan kirinya apa enggak enak ya? Masa begitu?
0: Iya. Dan aku tuh enggak tahu kenapa Kanom, ini juga kayak masih pemikiran orang tuaku juga sih. Orang tuaku tuh kalau misalkan ke tempat yang mungkin belum pernah didatangi sama sekali.
1: Iya.
0: Pasti kalau misalkan kayak cari tempat makan itu ada pokoknya hal pertama yang harus dilihat itu adalah rame atau enggak.
1: Iya benar.
0: Kayak gitu. Soalnya kalau misalkan nggak rame, iya sih. Aku percaya karena pengalaman mereka kan pasti lebih banyak kan.
1: Betul.
0: Berdasarkan pengalaman mereka, kalau misalkan kita cari yang memang sepi, itu kalau enggak harganya yang zong, rasanya yang zong
1: ya,
0: gitu.
1: Iya betul betul kayak gitu. Makanya tuh teman pro dua, ya kita tuh jadi apa ya, dengan adanya tempat kayak gitu, kita mau beli apa, kita mau belanja apa aja kayak gitu tuh, jadi kita mikirnya tuh kadang kita capek mikir di situ.
0: Iya, karena
1: kayak muter-muter aja kayak ya. Mau beli tapi kok kayak mau beli apa enggak ya, kayak benernya lihat-lihat dulu, abis lihat-lihat kadang kepikiran beli, kadang enggak tuh teman berdua.

0: remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli.

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Anyways, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ngomongin soal wisata bakso.
2: Iya.
1: Tempat lainnya
2: itu juga, iya. Ya. Kita bakal ngomongin tentang cuaca pagi hari ini.
1: Benar,
2: ya. Pagi
1: tahu,
2: hari ini gimana? Siapa tahu apa?
1: Siapa tahu mungkin ada yang kepengen keluar kan, tapi kayak bingung gitu loh hari ini cuacanya kayak gimana gitu.
2: Oh, iya. Tapi kan itu prediksi gitu ya. Yee. Jadi pastinya di pagi hari ini gimana, Cindy?
1: Kalau pagi hari ini yang kulihat sih cerah banget, teman Pro 2.
2: Iya, tapi bahkan ada awan-awannya dikit tuh sebelah sana tuh.
1: Ada awan dikit, tapi cenderung kayak lebih betul, banyak biru-birunya gitu loh. Betul. Dikit banget, minim banget awannya.
2: Langit pasti biru.
1: Iya, gitulah pokoknya.
2: Tapi kalau kita kena matahari pasti nguning.
1: Kuning
2: masih lain. Aneh ya. Ah, kenapa?
1: Emang kenapa kalau kuningnya?
2: Iya, nggak apa-apa tuh teman berdua.
1: Iya.
2: Nah kali ini kita bersama dengan Kak Irfan dari BMKG Kota Samarinda ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Irfan.
3: Halo, selamat pagi kawan.
2: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Irfan?
3: Alhamdulillah baik.
2: Oke, mungkin langsung aja Kak Irfan untuk informasi cuaca hari ini. Silakan Kak Irfan.
3: Oke, baik, selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah kota Samarinda pada hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Cuaca di wilayah kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Angin permukaan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 2 hingga 14 km/jam. Adapun suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 77 hingga 98%. Sementara untuk di gelombang laut perairan Pasir, Penajam, Balikpapan, Kutai Timur, Samarinda, Bontang, serta Maratua, di gelombang umumnya pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara tinggi gelombang kategori tenang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter diperkirakan hanya pada perairan Berau. Angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 15 km per jam. Sementara cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Irfan ya. Itu dia teman Pro 2 untuk cuacanya hari ini. Aman ya?
1: Aman sih harusnya.
2: Harusnya, tapi tetap jaga-jaganya, jangan lupa bawa
1: jas hujan dan juga buat kamu yang mungkin pejalan kaki jangan lupa pakai payung.
2: Kemarin,
1: bukan langsung dipakai sih, ya jaga-jaga bawa aja
2: menurut
1: gitu.
2: Menurutmu, kecuali memang outfitmu outfit sedia aku sebelum hujan, asik ya.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Paul Hikam.
1: Lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Paul Hikam.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana.
5: Produ Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Produ Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Tapi biasanya kalau misalnya kita datang ke tempat wisata kayak gitu, apa yang kamu incar gitu? Atau biasanya apa yang kamu beli gitu, Sin, di sana? Apakah memang makanannya karena memang nggak ada, misalnya nggak ada di sini gitu, terus nggak dijual secara umum, ataukah kayak mau cari oleh-olehnya atau apa tuh biasanya yang kamu cari?
1: Feels-nya.
0: Feels-nya.
1: Iya.
0: Apa contoh?
1: Kayak kan kalau misalkan tempat wisata, aku kan di sini jarang banget ya kayak candi-candi gitu kan, Om. Biasanya kayak di
0: di sini contoh. Candi juga tak ada ya.
1: Bukan jarang.
0: Bukan jarang, memang enggak ada.
1: Iya, enggak ada. Jadi hal pertama yang pasti bakal aku kepengen ngelihat itu adalah kayak tempat-tempatnya dulu.
0: Oh, gitu. Berarti menikmati tempat wisatanya itu dulu.
1: Menikmati okay. dulu gitu. Jadi kayak misalkan kayak ambience-nya, wih ngeri banget bahasanya ya.
0: Terus ambience, tuh, terus
1: pemandangannya dan semacamnya. Nah, tapi kan nanti aku juga baru tahu di beberapa wilayah atau area di situ kan ada yang kayak jual-jual. Banyak banget tuh, mulai kayak mungkin nanti jual makanan, terus cindera mata dan semacamnya. Nah, aku mungkin ngincarnya ke yang ke makanannya dulu. Ada apa sih mungkin yang kayak lagi rame di sini? Tapi juga lagi-lagi kadang tuh aku suka nggak kayak perhatikan harga gitu loh, kan, Om. Kadang tuh aku ngerasa kayak mumpung lagi di sini ya udahlah beli aja yang apa aja gitu.
0: Oke, jadi kayak mumpung lagi di sini kesempatannya pas lagi di situ.
1: Karena kan kayaknya aku bakal jarang banget nih. Mungkin kayak bakal lama banget kalau misalkan kesini. Jadi aku kayak masih fine-fine aja lah kalau misalkan mungkin harganya kayak lumayan gitu kan. Nah, terus juga kalau misalkan aku kayak udah ngerasa puas nih explore yang makanannya, baru deh kayak cindera matanya gitu aku kan, Om.
0: Kalau aku sih sebenarnya kalau cari tempat wisata, mungkin yang aku suka adalah tempat wisata yang enggak begitu rame.
1: Iya.
0: Otomatis bukan rame gimana ya, tapi kan ada ya tempat wisata yang kayak oh ini anu apa sih nuansanya liburan banget atau main wahana banget atau gimana. Aku tuh malah suka pengen yang kayak cuman duduk-duduk santai ya, kayak misalnya sejam dua jam buat nongkrong kayak gitu. Maksudnya ya udah duduk-duduk ngeliatin pemandangan. Makanya kebanyakan aku kayaknya tuh alam gitu yang suka aku datengin kayak gitu. Datang ke apa kayak view-nya tuh air terjun, view-nya tuh pemandangan, view-nya tuh hutan-hutan atau pantai sekalian. Jadi tuh kayak benar-benar ya udah di situ memang apa ya? Kadang orang tuh pengen cari sesuatu ngapa-ngapain gitu kan ya, cari aktivitas. Enggak, aku malah pengennya tuh ya udah duduk, diem, ngelihat
1: udah
0: atau foto-foto sudah gitu. Dan biasanya ya yang ku incer tuh ini apa sih namanya? Mie instan. Itu nggak tahu kenapa ya, di tempat yang dingin kayak gitu nggak tahu mie instan itu cocok banget nuansanya kayak gitu. Kayak harganya itu menurutku masih masuk akal karena
1: sama dimasakin sih, karena lebih enak masakin dimasakin sama orang lain tahu.
0: Benar-benar. Tapi maksudnya tuh nggak perlu yang menu berat-berat gitu ya, tapi kayak mie instan 3 bungkus cukup.
1: 3 bungkus ya, cukup.
0: Anget-anget, panas-panas, terus minumnya sambil minum kopi susu panas.
1: Oh, enak banget.
0: Mantap banget itu tuh teman bro dua.
1: Berarti kayaknya Kak Anom tuh cocok banget ya kalau misalkan kayak duduk-duduk di pinggiran Sungai Mahakam, tahu enggak sih? Kayak di depan Masjid Islamic Center.
0: Iya, tapi kalau di situ aku cukup jarang sih karena
1: kenapa?
0: Biasanya bukan karena view-nya bagus gitu, tapi laler-laler. Waduh, ganggu, ganggu banget tuh kayak gitu. Jadi ya dulu-dulu sempat pernah nyoba kayak gitu. Tapi ya maksudnya udah biasa aja kayak gitu.
1: Aku kalau sama temanku, kalau misalkan kayak kita habis pulang kerja atau apa, kadang tuh kalau misalkan kita meet up-nya di situ, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Di pinggir gitu.
0: Titik kumpulnya di pinggir Sungai Mahakam.
1: Iya, tapi terus kita kayak bawa jajan masing-masing. Misalkan nanti aku bawa jajan apa, dia bawa jajan apa, baru nanti kita sharing, makan-makan di situ. Tapi teman pro 2 walaupun gitu juga tempat sampahnya tuh kita beresin. Jadi enggak yang kayak dibuang gitu loh.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi sampah-sampah pengunjung juga kamu ikut beresin. Keren sih.
1: Rajin.
0: Go green banget. Tapi gitu ada, ya kalah-kalah kepada Wara ya.
1: Enggak gitu weh. Tapi ada satu kejadian tuh Kak.
0: Kenapa?
1: Itu aku lagi ngobrol sama temanku lah kayak biasa lah. Kalau sore-sore kan kayak udah capek, jadi kayak kita ya udah diam-diaman aja. tapi iya dia, maksudnya yang kayak ngobrol-ngobrol
0: ngobrol seadanya, nggak usah heboh-heboh gitu.
1: Iya, tapi kan maksudnya kayak sambil tahu kan kayak bengong gitu-gitu doang. Mm-hmm. Kita kalau misalkan ketemu, tapi yeah, waktu itu yang bikin kaget, aku tuh kan orangnya kayak suka gampang panikan sebenarnya kan, yeah, apalagi kalau misalkan ngeliat binatang kayak kecoa dan semacamnya.
0: Yeah.
1: Tahu nggak kan Om, di bawah kakiku nggak, maksudnya kan masih jauh kan ya sama yeah, yang si sungai itu, ada ular. Ada ular. Terus temanku kayak enteng banget, aku udah kayak padahal ularnya kayak cuman kayak ngeliak-liak doang di bawah. Kayak gitu.
0: Itu ular atau ini kali ya?
1: Apa?
0: Kadal kecil gitu kali.
1: Ular kan.
0: Oh, deril ular kah?
1: Ular panjang. Aku masih ingat warnanya itu kayak belang-belang gitu loh, hitam apa gitu. Kan ngeri ya. Aku hampir enggak pernah sama sekali ngeliat ular secara langsung.
0: Iya, dan itu untuk pertama kalinya ngelihat di situ dan di kakimu sendiri.
1: enggak di kaki kok, tapi kayak masih jauh, tapi aku udah lebay banget. Oh, ular, temanku kayak biasa aja gitu.
0: Ada, berarti kayak sempat trauma yang kayak enggak mau ke sana ada ular lagi gitu.
1: Iya, sempat. Apalagi kalau misalkan aku ngelihat-lihat dulu kan, Om, kalau misalkan airnya udah pasang, sepertinya.
0: Aku tahu. Kamu nanti kalau misalnya kan masih ada trauma tipisnya gitu kan ya. Nah, besok-besok kamu bawain plang, dilarang ular lewat sini gitu.
1: Iya ya, harus. Terus pas dia lewat aku suruh baca kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Enggak. Iya, kayak kucing juga tuh teman bro dua, kalau ada kucing gitu tutup aja. Kucing dilarang mampir ke sini.
1: Iya. Kayak bisa baca aja lagi dia.
0: Makanya.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
4: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, enggak satu visi misi.
3: Lah, salah Abang apa, Dek?
4: Abang udah kecewain aku.
3: Kecewain apa?
4: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek dan mereka merasa terganggu.
3: Ya, maafin Abang ya, Dek.
4: Abang sadar gak sih itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
3: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
4: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: By the way, Kanom, waktu aku kecil tuh aku pernah banget keinget, kan dulu tuh di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Samarinda, ada PON gitu kan.
1: PON, oh iya ya. PON Kaltim ya.
0: Yang PON Kaltim, kalau gak salah yang di Gor Sempaja situ.
1: Oh, Sempaja?
0: Aku lupa deh.
1: Setauku di ini.
0: Waktu aku SD pokoknya waktu itu kelas 3 atau kelas 4.
1: Setau aku itu di ini sin. Gor Palaran, tapi maksudnya untuk pembukaannya, abis itu nanti cabang-cabangnya tuh nanti ditaruh di mana-mana kayak
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya. Nah, aku kalau nggak salah waktu itu main-mainnya ke yang ini, yang di Gor Sempaja, yang sekarang Gor Kadri Oning gitu.
1: Itu
0: kan.
1: Lomba apa? Maksudnya cabur apa?
0: Aku lupa cabur ingat. Apa. Tapi yang aku ingat waktu itu kan ada pameran kan.
1: Betul.
0: Iya. Jadi waktu kecil teman pro 2, aku tuh bukan sulit sih, tapi kayak nggak bisa ngebedain. Jadi kalau aku bilang pameran, aku bilangnya apa ke Anom? Pangeran.
1: Waduh.
0: Iya. Jadi kalau misalkan waktu kecil, aku kayak bilang kayak mau ke pameran, ayo kita ke pangeran, dan itu tuh suka dilurusin sama mamaku, pameran, pangeran, gitu-gitu. Jadi ada kayak satu kejadian waktu itu mau, aku ingat banget ke Anom, kan ada kayak apa ya, dia tuh jual kayak mencit gitu nggak sih, mencit kayak tikus putih.
1: Oh iya.
0: Ya ada tikus putih, terus tuh.
1: Dulu masih ini ya, maksudnya jualan. Karena dulu tuh masih ada yang jualan ayam-ayam warna-warni, ada yang jual mencit juga, benar.
0: Iya, ada kayak yang di bagian sektornya sektor. Maksudnya kayak bagian binatang-binatang gitu.
1: Iya.
0: Nah, diajakin sama abangku lagi-lagi waktu itu. Jadi, kita tuh kayak main, bukan main sih, diajakin sama yang penjualnya gitu, boleh nih dipegang mencitnya gitu.
1: Iya.
0: Aku pegang kan om di
1: atasku. Kamu penasaran waktu itu, penasaran atau takut?
0: Takut iya, penasaran juga iya. Jadi kayak dua-duanya. Aku coba kan om, tau gak sih, jadi mencitnya itu ini, buang air kecil di tanganku. Tapi aku gak nyadar, awalnya tuh aku pikir ini air-air apa sih, kayak gitu.
1: Oh iya, atau basah gitu kan ya.
0: Atau basah atau apa gitu, ya namanya kan waktu kecil kan, aku pikir oh mungkin tanganku keringatan kah atau apa. Ya udah, jadi ya udah aku sambil kayak masih main-main gitu kan, tapi ada bau nggak enak.
1: Oh,
0: tahu nggak sih baunya
1: bau,
0: tuh kayak
1: bau amis.
0: Bau amis, pokoknya baunya nggak enak lah gitu. Ternyata pas udah dicek, oh ternyata dia habis buang air kecil di tanganku.
1: Oh.
0: Nah itu Kak Anom.
1: Baru di sana nggak ada tempat cuci tangan waktu itu.
0: Kayaknya ada. Ada Kak Anom, ada aku ingat.
1: Iya, kamu harus cuci tangan kok nggak ada kamu.
0: Tapi Kak Anom baunya tuh nempel sampai 3 hari. Sumpah. Jadi kayak ih aneh banget baunya. Jadi, dan itu.
1: Itu kan bau ke sekolah-sekolah tuh baunya. Berarti
0: sudah aku cuci tangan pulang, aku pulang dari tempat yang PON itu kan, yang pameran-pameran itu, aku cuci tangan berapa kali itu pun masih kayak masih keciuman gitu loh.
1: Tapi
0: baunya.
1: Maksudnya pas kamu besoknya ke sekolah itu jadi masih, kayak masih tetap terasa gitu ya,
0: masih keciuman, entah karena mungkin kayak udah kesugesti kah di hidungku atau apa gitu. Pokoknya
1: aku pernah juga waktu itu PON Kaltim itu, tapi aku tuh langsung ke Gor Palaran. Jadi tuh motoran dari rumah ke sana, jadi tuh kebetulan nenekku dari Jawa itu datang, terus kayak pengen lihat langsung, tapi aku nggak sama orang tua, aku sama omku, jadi aku omku sama nenekku mbahku gitu. Kesana tuh kayak mau lihat apa aja, karena di sana caburnya banyak banget yang diselenggarakan di sana. Terus aku tuh ada yang kupengen, karena semenjak nonton bulu tangkis itu kita tuh beli balon yang buat nepok gitu loh.
0: Oh iya, yang panjang itu kan.
1: Iya.
0: Kalau misalkan kan ada dua balon gitu kan. Kalau ditepok itu bunyinya nyaring sih, teman-teman.
1: Betul. Dan aku tuh kayak pengen banget itu. Ih, untungnya ya. Untungnya tuh ada yang meninggalkan, ya bukan berarti kayak langsung ambil gimana, enggak tuh teman pro 2, tapi kayak
0: kayak kelupaan.
1: Iya, gitu. kayak udah, maksudnya tuh kayak abis dia nonton selesai, itunya tuh balon-balonnya tuh ditinggal, udah kan ditinggal, terus kayak ya diapain, ya udah aku ambil waktu itu. Jadi tuh karena kepikiran mau beli, tapi kayaknya kok kayak bawa apa, kayak dulu kepikiran gitu, ih omku bawa duit berapa ya, nanti kok nggak cukup gimana ya, gitu-gitu kepikirannya. Jadi kayak mau tapi kasihan gitu. Akhirnya tuh nemu, nemu yang di bangku penonton kayak masih 2 biji, masih full. Anginnya, langsung tepok-tepok, wah seneng banget, sampai rumah kempes.
0: Itu kayaknya gampang kempes tau.
1: Memang, karena kan yang waktu masih kecil, itu kayaknya aku pertama kali pegang yang balon supporter tuh.
0: Tapi seru,
1: tepok-tepok
0: gitu.
1: Kayak, oh kenceng ya ternyata bunyinya, kayak gitu-gitu, tang, tang, tang, bunyinya kayak tang-tang gitu-gitu loh.
0: Iya, nyaring banget.
1: Nyaring banget gitu. Oh, pantas aja sampai masuk ke kamera, sampai mungkin pas kita nonton pertandingan bulu tangkis tuh betul-betul kalau misalnya ada 150 orang aja di situ tuh kencengnya tuh sekencang itu gitu.
0: Iya.
1: Wah, itu pengalaman yang luar biasa banget tuh teman pro.
0: Aku baru ingat kan Nom, yang waktu itu yang aku tontonin itu kalau enggak bukan nonton sih, itu apa? Taekwondo.
1: Oh iya.
0: Ya, taekwondo, tapi pas aku datang udah kelar, jadi ya udah kita main-main aja di pamerannya gitu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja.

0: By the way, Kanom, ada satu tempat yang sampai sekarang aku tuh kepengen banget berkunjung ke situ, tapi masih belum kesampaian sampai sekarang. Ini tempat wisatanya bukan yang kayak, mungkin bukan tempat bersejarah atau kayak gimana, tapi mungkin kayak lebih ke olahraga, yaitu F1.
1: Jadi bayangin nonton F1.
0: Iya, bayangin Kanom kalau misalkan F1 diselenggarakan di Kalimantan Timur di Samarinda, bakal kayak gimana?
1: Bakal macet. tapi kamu ini kan memang awalnya suka nonton F1.
0: Awalnya itu sebenarnya lucu sih Kanom, karena aku kan suka nonton kayak AU gitu loh, alternate universe. Ada kayak misalkan ya kayak cerita-cerita fan fiction dan semacamnya, suka lewat di TikTok aku. Nah, pemerannya itu adalah si ini yang orang-orang F1 itu. Ya, aku awalnya
1: Michael Schumacher gitu kan.
0: Enggak, udah lama itu. Yang baru-baru misalkan kayak Carlos Sainz, terus kan juga siapa, Charles Leclerc, yang lain pokoknya
1: Rangga Wisnu Agung.
0: Iya. Iya, dia dari Samarinda.
1: Dia tuh
0: keren banget lah pokoknya.
1: F10 ya, bukan F1 ya, 10 dari belakang pokoknya.
0: Nah, terus tuh kan aku kayaknya berpikir kalau misalkan gak usah di Samarinda deh, misalkan di Jakarta aja atau mungkin yang di Indonesia, kalau misalkan mereka ada bikin kayak rute atau misalkan race gitu kan, bakal kayak gimana ya. Soalnya setelah aku lihat-lihat, kan itu kan kayak bergengsi banget ya si F1 itu. Terus tuh juga sekali ada F1 tuh kayak rame banget, dan ternyata setelah aku cek tiketnya Kanom, emang mahal.
1: Betul kan, sebenarnya ya gak jauh-jauh kayak MotoGP gitu. MotoGP gitu kan penasaran juga nggak? Atau
0: MotoGP dulu aku pernah waktu kecil.
1: Oh gitu. Yang jadi,
0: Sebenarnya kan pas itu ada Mandalika.
1: Oh gitu.
0: Yang kalau nggak salah masih, aduh siapa, Valentino Rossi.
1: Iya.
0: Lama banget sih.
1: Iya.
0: Pas masih zaman-zamannya Valentino Rossi, kayak gitu. Aku suka banget nonton gitu-gitu. Jadi kayak seru banget kan ngelihat mereka kayak balapan, terus kayak salip-salipan.
1: Kalau kita ngelihat di kamera kan masih keambil gambarnya ya. Mereka belok, mereka lagi ngebut, ngebalap satu sama lainnya. Tapi kalau view-nya di sana secepat itu, kayak wus gitu-gitu kan?
0: Karena nonton.
1: Enggak, aku ya ini aja nanya ke kamu. Kamu waktu kecil tuh gimana? Atau kamu gak menikmati waktu
0: itu? Waktu itu karena aku gak paham kan, jadi kayak cuman ya ngelihat orang kayak lagi main motor, balapan,
1: terus kayak weng-weng-weng gitu aja kan.
0: Iya gitu-gitu doang. Tapi pas setelah kayak udah gede gini kan, oh ternyata banyak banget ya peraturannya. Betul. Dan semacamnya. Betul. Cuman yang lebih bikin aku amazed lagi ya itu banyak-banyak orang yang kayak jualan-jualan gitu loh Kanom.
1: Aku sekitaran. Iya, aku pernah nih sekitar tahun 2023 atau 2024, aku lupa gitu ya. Aku tuh iseng, karena aku punya temen orang Sumbawa ya, yang memang lagi tinggal di Lombok gitu. Nah, dia tuh kerjanya bagian media. Terus akhirnya dia tuh lagi cobain, karena Mandalika tuh baru jadi, udah dipakai sekali dua kali gitu. Abis itu dia tuh medianya tuh nyobain gitu di sana. Awalnya kalau sekarang kan sudah ada penyewaan motornya.
0: Iya.
1: Iya. Nah, kalau dulu tuh belum. Jadi kayak cuman jalan kaki, melihat ininya atau nyoba-nyoba, ada kalau enggak salah ada motor kecilnya gitu.
0: Iya.
1: Nah, terus aku kan iseng gitu. Wih. Apa ya, aku tuh iseng. Wah, ngerinya. Coba bang ajak-ajak, diseriusin. Baru sebulan kemudian baru, Nom, kamu tuh yang gak mau ke Mandalika nih. Nah, aku ada tiket gratis gitu. Jeder. Tapi kamu kesini, wah, kamu tahu dia ngirimnya hamin berapa?
0: Apa?
1: Hamin 3 hari. Si bisa susaya.
0: Aduh, tapi Kanom ambil?
1: Enggak dong, kan enggak sedadakan
0: dadakan
1: itu
0: juga ya.
1: Bener, kayak langsung tiket gitu. Maksudnya tiket masuknya iya, emang aku enggak beli tiket pesawatnya.
0: Emang kita berenang ya.
1: Iya, terus aku di situ mau tidur di mana, belum siap apa-apa. Kayak terlalu dadakan banget gitu. Ya udah, baru next time aja. Maksudku aku ke sana tuh biar datengin sama dia, baru kemana-mana kayak gitu. Enggak, dadakan banget kayak gitu. Tiba-tiba gitu.
0: Nah itu Kak, yang di Mandalika tuh kan kemarin tuh aku ada ngeliat kan beritanya. Karena sebentar lagi kan kita katanya mau ada yang MotoGP di Mandalika. Terus katanya di situ tuh mau dijadikan sport tourism gitu.
1: Iya benar. Karena sebenarnya kan udah dari beberapa tahun ini para atlet MotoGP-nya ini tuh udah menikmati, kayak selain mereka race di sana, itu juga mereka nikmati pantai-pantainya. Ada mampir-mampir, bahkan yang kayak dari situ ke Bali aja ada. kayak gitu-gitu. Terus kayak mereka tuh kayak menikmati, oh ternyata Indonesianya itu nggak cuman yang kayak oh sirkuitnya baru gitu, tapi tempatnya itu juga cocok banget buat mereka sekalian liburan.
0: Iya, jadi kayak ibaratnya tuh diberdayakan gitulah teman Pro 2.
1: Betul.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Spada, selamat pagi teman Pro2.
3: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
4: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya,

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: dar kaki jatuhkan sampai.
1: Iya.
0: Jadi
1: intinya
0: pembahasan kita pagi ini adalah
1: apa itu Sin?
0: Kalau misalkan kamu tipe orang yang emang gak terlalu begitu mandang yang kayak harga sih, ya fine-fine aja sih ya kalau misalkan
1: kamu
0: rame. Terus juga mungkin ada yang menurut kamu menarik perhatian, bukan orang sih, tapi mungkin kayak barang-barang atau apa gitu, ya gak apa-apa, ya dibeli aja.
1: Intinya ini sih sebenarnya kayak kamu pas lagi mumpung lagi di sana gitu kan ya, kalau memang kamu udah nyiapin budgetnya cukup gitu ya, maksudnya ada lebih mau belanja, belanja aja. Tapi mungkin dari kamu yang cuma pengen nikmatin wisatanya, ya juga ya, gak apa-apa kayak
0: juga.
1: Gitu
0: iya.
1: Karena kalau misalnya kamu bareng sama teman-temanmu, ya walaupun kamu gak beli, tapi teman-temanmu ada aja tuh yang beli, kayak gitu.
0: Dan itu juga gak apa-apa banget, kayak tadi tuh kan banyak banget opsi buat kamu menikmati liburan. Dan menurut aku masalah untung itu kan gak cuma dari segi misalkan kayak dari uang gitu kan.
1: Betul.
0: Bisa dari segi kepuasan kamu tuh teman pro 2 dalam menikmati wisata yang emang mungkin kayak rame juga dan semacamnya. Tapi aku sih sebenarnya lebih suka yang memang kayak gak terlalu rame. Cuman itu sih Kanom, mungkin karena kalau misalkan yang gak terlalu rame tuh aku tuh gak bisa sendirian, ngerti gak sih? Karena takut
1: bertujuh.
0: Iya, bertujuh, berdelapan, pokoknya harus rame gitu.
1: Okay.
0: Nah jadi kalau misalkan di tempat wisata rame ya mungkin kayak mall, nah aku tuh masih okay lah kalau misalkan sendirian.
1: Ya karena udah tahu spot-spotnya kan
0: gitu.
1: Benar. Kalau aku sebenarnya ini sih apa ya, kenapa bikin untung sebenarnya kalau kita kayak suka posting pas lagi liburan tempatnya bagus, terus ternyata orang misalnya temen yang ada di medsos kita ngelihat orang itu juga pengen kesana betulan gitu ya. Kan sama aja kita kayak apa ya, kayak iklan
0: juga
1: gratis gitu loh. Jadi tuh ya mengiklankannya kayak gitu juga sebenarnya menguntungkan untuk tempat wisatanya, tempat lain-lainnya itu juga.
0: Iya.
1: Terus
0: juga menurut aku ya kalau misalkan ngomongin soal review dari teman kan juga kayak ibaratnya tuh lebih jujur gitu gak sih Kanom? Karena kayak mouth to mouth gitu. Jadi makanya kadang tuh bukannya menyepelein yang review yang memang bener-bener kayak macam tau kan influencer dan semacamnya. Aku juga kadang suka ngeliat, apalagi kan mereka kalau bikin konten kayak review gitu kan juga kayak bagus gitu kan, niat
1: betul
0: banget gitu.
1: Betul, kayak gitu.
0: Tapi jadi, ya aku kayak butuh referensi lainnya gitulah Kanom.
1: Ya benar, bisa aja dari mana aja tuh bisa. Bahkan ya orang yang kayak review di Google Review.
0: Iya,
1: kita biasa juga ngelihat dari sana kan, melihat orang-orang yang nggak buat konten atau apa, itu betul-betul jujur menikmati di sana tuh experience-nya gimana. Kalau bagus, kalau enggak ya bahasanya dihalusin, tapi tetap jujur kayak gitu tetap mampro 2.
0: Fun fact Kanom, aku tuh baru ingat gara-gara Kanom tadi sempat bilang kan yang kayak di Google Review gitu-gitu dan semacamnya. Aku tuh dulu kalau misalkan kayak keluar apa maksudnya kayak di luar Samarinda mungkin kayak lagi
1: ke Juanda lihat Google Review.
0: Ngapain? Maksudnya kayak ke Bali, ke Surabaya. Aku tuh suka nyempetin waktu buat ngisi Google Review gitu. Jadi
1: ini ya
0: poin.
1: Ngasih testimoni.
0: Iya, ngasih testimoni gitu kan.
1: Iya, ada bintang 5-nya kan gitu-gitu.
0: Nanti kita tuh bakal dapat poin. Sebenarnya aku juga enggak begitu tahu sih esensinya, tapi seru aja sih ngumpul-ngumpulin kayak gitu poin-poinnya.
1: Jadi tuh kayak kamu ikut berpartisipasi untuk
0: mengenalkan
1: dan juga mengasih review jujur kamu terhadap tempat wisata itu
0: gitu. Jadi sekalian juga kan kamu kayak mungkin mau mengumpulkan reward dari segi Google gitu. Kanom kenapa sedih?
1: Enggak apa-apa. Aku sedih ada yang datang ini.
0: Iya, tiba-tiba ya.
1: Iya, dia ingin merebut tempat siaran kita hari ini. Kita memang sengaja mau diusir teman Pro 2. Kayaknya memang kita harus pamit ya Cindy.
0: Iya lagi, padahal aku sebenarnya pengen pamit sih. Enggak gitu teman Pro 2.
1: Benar, karena sini mau ke kondangan sebelah katanya.
0: Iya, siapa yang mau ikut? Ayo, katanya Alun mau ikut. Katanya Alun mau meninggalkan
1: siaran. Outfitnya mantep banget ini, kondangan abis gitu tuh teman Pro 2. Ya sudah, itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah mendengarkan teman Pro 2 pagi hari ini. Ya pokoknya happy weekend, selamat berlibur. Pokoknya dinikmati weekendnya, mau ngapain aja monggo, hakmu.
0: Mumpung lagi weekend teman Pro 2, ya udah segitu aja deh. Have a good day.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Ayo ya, teman-teman.
4: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
4: Tuh kan, dengari.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, petenis Indonesia Aldila Suciadi dan Janice Chen terhenti pada babak semifinal nomor ganda Nottingham Open 2026, di mana Aldila dan Janice kalah dari pasangan Britania Raya, Harriet Dart dan Maya Lumsden melalui pertandingan 3 set dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-10. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan, Olivia Rodrigo mencatat pencapaian baru di pasar musik Inggris melalui album terbarunya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, di mana album tersebut menjadi debut album terbesar Olivia Rodrigo di Inggris. Album itu tercatat terjual sebanyak 103.000 unit di Inggris dan menjadikannya rilisan dengan penjualan perdana tertinggi dalam karir Olivia Rodrigo. Informasi terakhir, teman Pro 2, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah, yakni mulai tanggal 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kebijakan tersebut membuat seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi tidak menerima insentif operasional selama periode libur sekolah. Hal ini akhirnya memberikan hasil di mana pemerintah memperkirakan langkah ini dapat menghemat anggaran hingga sekitar 3 triliun rupiah. Demikian Pro 2 Update kali ini, dan setelah ini kamu bakal mendengarkan siaran langsung dari Pro 2 Jakarta. Ada music trainer buat kamu, teman Pro 2.
1: Waktunya kamu.

0: Produa FM Jakarta, teman Produa masih bareng sama gue Landa Krisandaru, teman Produa, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Mas mengundang
1: eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang Gema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada yang sih mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: sih. Oh, Gema gitu ya. Manggil Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Apa aja. Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre?
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oh.
2: Dangdut agak bisa.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Oke. Okay.
2: Balik lagi.
0: Oh. Akhirnya baru balik lagi. Oke, okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah, okay. Ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Oke.
1: Okay, kalau okay. Lagu pop itu dimasukin religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah,
0: ini
1: seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat nyanyi. Kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi pas aku kasih ya, lagunya dengerin. Karena dia tuh nyanyi kan.
0: Oke.
1: Jadi sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan jalan berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih, keren.
1: Keren dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
0: Iya.
1: Waktu masuk studio baru merasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru merasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh,
2: merasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu. Belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali. Rekamannya
2: juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Iya. Itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena memang terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu itu cerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa.
0: Okay.
2: Kayak kisah percintaannya gitu kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh, kayaknya udah cukup aja gitu. Kayaknya ngapain dilanjutin lagi, okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke,
1: okay. Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini, saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Nah, jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi,
0: menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasa gini kalau produser aku yang biasanya. Kalau aku pernah dengar Teh Meli Kusno, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik
1: kalau
0: dulu.
1: Ya, kalau enggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: setelah
1: melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu, hampir semua,
0: 99%. Okay. 99%
1: ya, jadi bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Jadi nggak cocok apa enggak nih sama talent-talent? Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan?
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga tuh ya?
1: Lagi waktunya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia, ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta nomor 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simpel ya lagunya.
0: Oke.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Oke.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Oke.
1: Dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat penyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Oke. Oke. Oke.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa nggak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua kayak itu misalnya ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Oh, waktu teriak.
2: Hampir
0: Oke, itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak les vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya. Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain
1: pop dan R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh,
1: lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler
1: lagu apa aja.
2: Favorit.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya. Oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya.
0: Kan
2: mulai orang ya.
0: bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang
1: biasa nyanyi.
0: Apa seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya
0: sayang. Oh, benar ya cengkoknya. Ya,
1: punya dangdut atau punya nyanyi?
0: Iya benar. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan. Bukan ngaji ya, tapi dia punya notasi-notasi itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa nggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan ini Sabtu album.
0: Oh, satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan?
0: Boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya. Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyi
0: yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi enggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah, iya bisa ya. Tuh, mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema.
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Oblo, Jawa.
2: Oh iya. Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak dikempot gitu.
2: Ada sih beberapa request-nya kayak begitu sih ada.
0: Ada.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang.
0: Oh, bukan Kak Gema ya.
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Gak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Biasa.
0: Oh iya. Itu harus bisa ya. Mau ya.
1: Kalau gak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Datang
1: lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah selatan juga,
1: timur,
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Rawangun.
0: Rawangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh,
2: timur agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timur agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Di mana? Tiffany.
0: Oh. Pernah dengar kayaknya
1: SM kesananya.
0: Oh. Oke.
2: Ini daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan kayak pernah request lagu gitu kan. Iya
2: benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Seperti apa? Rungkat.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Benar kan sebenarnya.
0: Iya benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa? Gua
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Iya. Sinetronnya nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah, tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Tapi itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Iya, benar.
0: Iya.
2: Kayaknya masih nonton deh.
0: Iya, gerhana-gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. 3 talent rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Nah, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Okay. Lagu udah semua, video klip pun udah 3.
2: Udah 2
1: sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nanti nyari lagi sama talent yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Beda ya.
2: Iya betul.
0: Langsung syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadinya.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemanya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Jadi 2 album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Oh, soalnya aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Emang dibuat.
2: Tapi susah semua
1: itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul ya,
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya. Iya
1: ya. Kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece gitu.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik.
0: Ya, oh.
1: Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judul apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judul macam-macam nih.
0: Uh-huh.
1: Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Okay. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Aspara. Jadi kemana-mana masih di Stasiun FM Perdua Jakarta.

Tepuk kedua ya, masih bareng sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album

0: apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
1: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
2: Itu sih kayaknya mimpi salah satu yang utama. Kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
2: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu sih. Single-singlenya kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
2: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
2: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar. Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
2: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
2: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh dia ditaruh di atas itu udah aman.
0: Aku
2: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dan nanti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah, kalau cuma kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Dia
2: udah duluan di dunia eventnya.
1: Karena jadi, entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
2: Udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Gak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
2: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jangan jingkrak.
2: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Kenapa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi?
0: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
2: Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
1: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih. Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
1: Bener jomplang nih.
0: Padahal kan
1: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar.
0: Kenapa dong? Kenapa jadi jomplang?
1: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
2: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
2: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke. Kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya.
1: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu.
0: Teman-teman
1: kayak kok ngerasa suaranya
2: karena kering. Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa.
0: Itu.
2: Kalau kamera raw. Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek. Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
2: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
1: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
1: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
1: Oke juga gitu kan. Bagus ya.
2: Itu dia ngomong ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
1: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya tuh? Itu nyampe enggak ya? Nyampe ya? Miss enggak gitu loh.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
2: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gimana? Tapi awalnya dia, gitu. Dia gak ngomong begitu, tapi udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar,
0: keringet dingin ya.
2: Aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
2: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
2: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
1: Kelas
2: ini. Nah ini baru, aku latih dulu ya. Ya kan,
0: baru was-was
2: kelas. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Keren,
2: segala macamnya. Nah yang kayak gini nih.
0: Keren.
1: Harus sering-sering rekaman.
0: Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
1: Iya benar.
0: Latihan dulu.

0: namanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, mm-hmm, biarpun udah di dalam kepala, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Udah di dalam kepala.
1: Masuk, ya?
0: Iya, nggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
1: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
0: Ya, ini unik sedikit, siap ketemu. Awalnya aku kasih dulu kan.
1: Oke.
0: Okay. Dengerin pakai speaker kecil. Hmm. Beberapa lagu gitu. Hmm. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai
1: aman-aman.
0: Salah satu ditunjuk yang itu kan. Okay. Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Hmm. Nah, itu setiap ketemu ngobrolin musik itu.
1: Oh.
0: Nanti gini ya, nanti gini ya. Hmm. Biarpun enggak harus sampai 100% itu benar.
1: Okay.
0: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ini ya dulu, guide-nya kan.
1: Oh, guide-nya udah ada.
0: Jadi supaya tangan-tangan tuh sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
1: Oke.
0: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di tangan yang ada bunyi, bisa gak tantangan itu dilewatinya?
1: Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, dulu.
0: Karena di nada bumi ada, kita ada vokal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vokal coach, kita tinggal ngobrol gimana nanti. Oh. Supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
1: Iya, kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
0: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
1: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
0: Jadi benar-benar event dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vokal coachnya.
1: Oke, tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi, puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
1: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
1: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
0: Ya kepotong.
1: Gimana?
0: Dikasihnya satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
1: Oke.
0: Oke. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
1: Oke. Okay.
0: Gimana? Nah, pandangan kamu bagus nggak, suka? Biar aja.
1: Oke gitu ya.
0: Karena hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
1: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar biasa gitu.
1: Oke. Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Sobro 2 masih di Music Trainer pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh beda, Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kan bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalamnya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya gitu. Iya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI aja. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh, Kebon Teh.
1: Cijeruk. Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: Ibu Perta Cibubur enggak bisa di Ibu Perta emang.
1: Bisa ya. Bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuma beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Kita kan datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke.
1: Dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video. Oh, buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Kalau memikirkan diterusin gitu.
2: Iya.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung banget.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin
0: cindu
1: ya kan.
0: Oh. Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Semua udah bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Nanti.
2: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum.
0: Belum ada ya.
1: Tim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Oh, antara akhir bulan Juni atau Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh.
1: Dia sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua anak-anak ya, dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Kayak di repeat-repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya,
2: bisa di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadi ya Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di follow terus pantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu. Bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau
2: nyanyi ya. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Elan Negeri Sandaru pamit,
1: Rio Nada Bumi
0: dan juga
2: Asmara
0: pamit, dan bye-bye teman Pro 2.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Kosan Siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Hari ini di hari Sabtu ya, barengan sama Lun di Pro 2 Hitlist. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nih di Pro 2 Hitlistnya ya. Tapi aku nanti sampai jam 3 kok. Dan aku bakal pengen kamu untuk request lagu favorit kamu, penyanyi kesukaan kamu teman Pro 2, supaya hari ini tiap hari Sabtu bisa masuk di top 20-nya kita, chart musik-musik yang ternyata lagi rame banget didengerin. Yuk sini request, dan kamu bisa banget untuk kasih tahu aku pengen dengerin lagu apa di WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau di Instagram @rrpro2samarinda dan di RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Baik teman Pro 2, kita langsung lanjut nih ya. Udah ada aja yang request, dan sekarang teman Pro 2, ini requestannya dari siapa nih? Ada Kak Hawa ya teman Pro 2, yang bilang kalau dia pengen dengerin lagunya Saja Boys yang Soda Pop. Kalau tadi kita udah dengerin lagunya Saja Boys yang Your Idol ya teman Pro 2. Ini kalau kamu udah nonton lumayan epic sih kelihatannya, untuk film animasi yang sebenarnya buat bocil, tapi ternyata bisa bikin kita yang udah gede juga doyan. Kalau Soda Pop ini tuh baru keputar lagunya waktu mereka lagi ngenalin diri kalau mereka ini boy group baru gitu. Jadi buat kamu yang belum nonton, semoga abis denger Soda Pop langsung pengen coba nonton ya.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Gantian ke Instagram ya teman Pro 2. Aku gak tahu kenapa ini kayaknya fans-fansnya K-pop Demon Hunter lagi pada dengerin Pro 2 ya. Kalau tadi udah ada yang request saja boys teman Pro 2, sekarang ini requestannya dari geng yang lawannya si Saja Boys alias si Saja Boys deh, Saja Boys. Si Saja Boys ini teman Pro 2 punya lawan yang namanya Huntrix. Nah, Huntrix ini geng MC-nya, main karakternya. Ada Golden teman Pro 2 requestan dari Kak Aisyah Nur.

0: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Eh, kenapa wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Balik Instagram lagi ya teman Pro 2. Akhirnya nih geng Demon Hunter kayaknya udah kehabisan lagunya ya teman Pro 2. Dan sekarang aku bakal puterin requestan dari Instagram dari Kak Ed Waikal yang katanya hari ini pengen dengerin lagunya Benson Boone yang judulnya Mystical Magical. Ini salah satu lagu yang aku suka juga teman Pro 2. So, kalau kamu mau tahu seleranya lu, nih dengerin.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2.
5: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: come on. Rencana.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
3: Dan, jogging yuk.
2: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
3: Oh, ya udah.
2: Terus mau kemana?
3: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
2: Nggak lah, aku mau main game aja.
3: Oke deh.
1: Pantes aja, Jo.

Hai hai, masih barengan sama Lunia teman Pro 2 di Santai Siang. Gimana di hari Sabtu ini, apakah kamu udah tahu mau makan siang apa? Atau jangan-jangan teman Pro 2 kamu sama kayak orang-orang yang lagi rame nih di RRI, lagi ada nikahan nih di gedung sebelah kayaknya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin hari ini teman Pro 2 ke acara resepsian. Aduh, kalau kata aku mah selamat makan ya. Jangan lupa juga didoain yang lagi nikah. Anyways, teman Pro 2, sekarang buat kamu-kamu yang mungkin belum ada ide pengen makan apa gitu hari ini, aku pengen ngajakin kamu buat jalan-jalan ke Brazil. Gak tau kenapa, tapi lately aku tuh suka merhatiin teman-teman aku yang tiba-tiba doyan emot buat dance Brasilia itu, yang kayak jalan-jalan gitu dance-nya. Kamu tau gak sih, aku tuh termasuk tipe orang yang kaku ya kalau misalnya kudu ngedance teman Pro 2. Jadi jangan ajak-ajakin aku kalau kamu ada ngide-ngide buat bikin konten dance gimana-gimana. Tapi walaupun dari lagu-lagunya mungkin kita kenal dan akrab banget teman Pro 2, actually kuliner mereka tuh juga gak kalah terkenal ya. Terutama karena kalau ngomongin makanan dari mereka itu, mereka tuh kayak hasil akulturasi antara penduduk asli Indian Amerika, orang Portugis, plus juga Afrika Barat. Literally tiga elemen yang menurut lu juga lumayan beda-beda gitu, tapi harus bersatu di Brazil ini. Kita bisa mulai dari satu kuliner yang khas mereka banget teman Pro 2, dan mereka sering bilang kalau ini namanya kayak apa ya, salah satu kuliner yang jiwa dan raganya Brazil banget. Ada yang namanya feijoada teman Pro 2. Ini tuh hidangan nasionalnya Brazil yang merupakan sup kacang hitam pekat, dan dia juga kadang dikasih daging gitu. Ini kaya banget akan sejarah teman Pro 2, karena ini sebenarnya makanan yang punya panjang ceritanya. Saking panjangnya aku kayaknya gak bisa ceritain hari ini teman Pro 2, nantilah aku ceritain ke kamu ya. Jadi sebenarnya untuk rahasia bahan baku dan bumbunya sendiri, ini sama kayak namanya, dari kacang hitam pastinya, terus ditambahin ada juga daging asin, ada sosis, dan juga daging sapi asap. Rahasianya tuh ada di proses masak yang emang sengaja lambat banget. Ini tuh supaya sari dagingnya nanti bakal nyatu sempurna sama kuah kacangnya. Jadi kamu bakal ngelihat ada konsistensi yang lumayan kental plus gurih juga di situ.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku

Fun Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
3: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisannya mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
4: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana." Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kalau tadi udah makan daging ya teman Pro 2, sekarang aku bakal ngajakin kamu ke daerah pesisirnya Brazil di Bahia sana. Jadi ada yang namanya Moqueca de Pixi teman Pro 2. Ini tuh sup ikan yang lumayan banyak dapat pengaruh dari Afrika. Jadi kalau ngomongin sejarahnya, ini katanya tuh udah apa ya, udah ada sejak 300 tahun yang lalu teman Pro 2, dan berasal dari negara bagian Bahla. Namanya sendiri si Moqueca ini asalnya dari teknik memasak yang make wadah tanah liat. Buat kamu yang pengen nyobain kali ya teman Pro 2, dia itu pakai ikan laut putih yang tebal, udang, sama ada yang namanya minyak dende alias minyak sawit merah, dan boleh dicampurin pakai santan. Ikannya tuh dimasak tanpa air loh ya teman Pro 2. Jadi cuma pakai cairan dari tomat, bawang, sama paprika yang ngelapisin dasar panci. Kalau kamu tanya rasanya gimana, ini lumayan creamy dan juga gurih teman Pro 2, especially dari rasa asam segar dan juga aroma minyak sawit merahnya. Kalau ditanya warnanya, lowkey agak kuning kemerahan gitu, tapi ikan putihnya ini loh yang bikin dia makin kelihatan kayak fancy aja makanannya. Kalau kamu pengen makan ini teman Pro 2, biasanya dia tuh disajiin panas-panas di dalam pot tanah liat dan ditemenin sama pelarau alias bubur tepung singkong yang dimasak pakai kaldu ikan.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Pro2 FM, sampai siang di Pro2 FM.
4: Sampai siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Ish, aku lagi yang dipencet.
6: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
7: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kalau di Indonesia ya teman Pro 2, kita itu wajib banget nyediain nasi kuning lah ya, paling minimal kalau lagi ulang tahun. Tapi kalau di Brazil, mereka itu ada satu kue yang sebenarnya kalau kamu bayangin keke biasanya, bukan yang kayak gitu. Jadi ada yang namanya Brigadeiro, teman Pro 2. Ini tuh salah satu makanan yang wajib banget ada, karena rasanya ulang tahun itu tuh gak lengkap kalau gak ada bola-bola coklat ini. Jadi sejarahnya, ini kue diciptain di tahun 1940-an dan dinamain based on nama orang yang namanya Brigadir Eduardo Gomez, teman Pro 2. Jadi waktu itu lagi perang dan mereka tuh punya keterbatasan bahan gitu. Jadi masyarakat akhirnya pakai susu kental manis buat jadi bahan utama untuk bikin kue ini. Ya buat perayaan itu tadi, perayaan ulang tahun. Jadi dari bahan bakunya sendiri cuma ada 3, teman Pro 2. Susu kental manis, bubuk coklat sama mentega. Udah, terus dimasak sampai kental, dibentuk bulat-bulat, terus ya udah dikasihin butiran coklat atau sprinkles, kalau kata orang sih seres gitu kan, teman Pro 2. Dan profil rasanya itu tuh lumayan manis, creamy, dan dia agak kenyal kayak brownies gitu loh. Paham gak sih? Tapi ya karena bahan-bahannya ini tadi cuma bubuk coklat yang padatnya, jadi emang dia lebih gampang hancur aja sedikit. Kalau disajiinnya biasanya pakai cup kertas kecil aja dan emang dimanfaatin jadi dessert.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih.

Kaman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Hai hai, di 88,5 FM ya teman Pro 2, masih barengan sama Lun. Dan di santai siang kali ini, aku pengen lanjut buat sharing info terkini aja buat kamu teman Pro 2. Apalagi kita habis ditemenin sama Gangga barengan sama lagunya yang judulnya She. Gimana? Kamu udah baper belum habis dengerin lagunya? Sekarang Lun bakal sharing info dulu deh. Kayaknya ini dari yang lagi naik-naiknya banget teman Pro 2 tentang MotoGP Mandalika. Jadi Indonesia akhirnya jadi balik lagi jadi tuan rumah Grand Prix Om Indonesia 2026 yang bakal digelar di Mandalika International Circuit di tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Ini tuh bakal ngehadirin banyak banget rider terbaik di dunia, teman-teman Pro 2 pastinya. Dan kamu juga bisa tuh untuk ngelihat aksi talenta Indonesia kayak Veda Ega Pratama dan juga Mario Suryo Aji.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Moving on, kau masih ada yang pakai aplikasi Snap nggak sih teman Pro 2? Soalnya mereka baru aja nih ngeluncurin yang namanya Specs. Specs ini augmented reality glasses teman Pro 2. Ini kacamata pintar yang emang dirancang supaya kamu tuh bisa ngejalanin, ngelakuin, ngelihat pengalaman komputasi lebih natural. Jadi karena ada teknologi AR-nya teman Pro 2, kamu tuh bisa langsung ngelihat elemen digital literally di dunia nyata tanpa mesti bergantung sama layar smartphone. Biasanya kan kalau kita pengen pakai filter yang tiba-tiba di situ ada tungtung sahur gitu lagi lari-lari teman Pro 2, itu kan kudu pakai handphone kita ya. Nah, kalau yang ini sekarang udah dari kacamatanya juga langsung otomatis kelihatan. Bahkan mungkin buat kamu yang biasa main VR teman Pro 2, ada beberapa filternya itu tuh yang bisa langsung kamu pegang gitu loh ibaratnya. Kamu arahin langsung. Kalau ditanya kira-kira ini bakal mahal gak Lun? Kalau harganya secara dolar sih teman Pro 2 sekitar 2.195 US dollar. Tapi kalau dirupiahin jadi 38 juta rupiah. Gimana? Kamu mau coba?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu apa?

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya.

0: Altiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup

Rasanya kayak udah bukan rahasia lagi ya teman Pro 2 ngomongin kura-kura yang punya umur panjang banget. Makanya di kartun-kartun dia itu tuh sering banget dijadiin kayak tokoh yang dituakan dan kawan-kawannya, salah satunya di Kung Fu Panda ya kan. Dan dari sini teman Pro 2 ini tuh sebenarnya based on real story. Jadi ada kura-kura tertua di dunia dan dia tuh masuk jadi hewan tertua dan bisa mecahin rekor Guinness World Records. Jadi namanya Jonathan teman Pro 2 dan diperkirakan usianya dia itu udah 194 tahun. Yang artinya dia itu lahir sekitar tahun 1832 teman Pro 2. Bayangin, lahir di tahun 1832. Kamu udah ada enggak di situ? Dan dari sini juga sebenarnya teman Pro 2 orang-orang tuh mulai menjaga banget si Jonathan, terutama karena dia dibikin stay di Pulau Saint Helena sejak tahun 1882. Pas umurnya 50 tahun baru dia pindah ke sini nih. Ibaratnya tuh teman Pro 2 dia tuh udah ngelewatin berbagai babak penting sejarah dunia, ya kurang lebih hampir 2 abad lah ya. Dan yang bikin paling menariknya lagi teman Pro 2 justru gara-gara para ahli bilang kayaknya umur dia nih gak mungkin cuma 194 deh, kayaknya lebih tua. Gimana teman Pro 2, kamu berani ngasih tau aku kira-kira umurnya berapa?

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

quick update buat kamu teman Pro 2 di jam 2 siang ini. Sekarang di kawasan Miami udah mulai berangin ya, walaupun ada awan yang mendung, ada langit yang cerah juga. Jadi emang kayaknya belakangan ini jam-jam segini tuh rada rawan ya teman Pro 2. Tiba-tiba bisa hujan deras, bisa banjir, tapi itu gak merata sama sekali. Aku sempat diceritain sama teman aku kemarin, dia lagi jalan-jalan pokoknya dari daerah Juanda, terus sebenarnya pengen ke Wahid Hasyim sana. Dan dia tuh kayak bilang 500 meter tuh berubah gitu loh. Nanti hujan, nanti tiba-tiba enggak, nanti hujan tiba-tiba enggak. Jadi lebih baik kita mencegah ya teman Pro 2. Jangan lupa buat bawa jas hujan kamu dan juga payungnya kamu. Anyway, sekarang aku bakal lanjut sharing-sharing info terkini buat kamu teman Pro 2. Kita ke Jepang dulu ya. Sekarang di Jepang mereka bakal ngebuka bandara yang temanya Pokemon pertama di dunia di prefektur Ishikawa mulai 7 Juli 2026. Nama bandaranya Noto Satoyama Pokemon With You Airport. Ini tuh jadi salah satu transformasi sementara dari Bandara Noto Satoyama yang bakal berlangsung sampai September 2029. 3 tahun lah ya teman Pro 2. Kalau kamu coba buat ke lantai 2-nya, di situ kamu bisa lihat ada balon raksasa yang literally segede itu teman Pro 2. Ada Pikachu yang lagi naikin pesawat tuh. Dan ada beberapa Pokemon tipe flying juga yang nongol sampai Mei 2026 ini. Kalau kamu cek di sudut-sudutnya teman Pro 2, at least ada sekitar 111 Pokemon yang bakal kamu lihat wujud-wujud patung-patung kecilnya. Yang lain ada Lun? Ada juga, tapi mereka tuh kayak ditaruh di pojok-pojok yang kamu harus berpetualang sendiri lah teman Prodo untuk nyari-nyari mereka satu sama lain. Ya kurang lebih kayak kita yang lagi main Pokemon, apa tuh namanya? Yang kita harus nangkap mereka pakai Pokeball. Ketahuan kan Lun gak ngikutin.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
3: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Halo, aku botol A.
6: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Ada kabar teman pro 2 dari Olivia Rodrigo. Emang sih dia lagi senang-senangnya ya sama album barunya yang You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love itu. Dan dia baru ngungkapin satu fakta tentang dirinya dia. Dia cerita kalau sebenarnya kondisi pendengaran dia itu tuh, terutama yang sebelah kiri ya, telinga kirinya, cuma bisa 60% aja. Alias ini udah dialamin sejak kecil. Jadi 40%nya lagi dia tuh kebalik teman pro 2, sorry. Jadi telinga kirinya dia itu gak bisa mendengar dengan skala 60%. Artinya dia cuma bisa dengar 40% aja dari kapasitas dengar sepenuhnya ya teman pro 2. Karena dialamin sejak kecil, jadi katanya dia sekarang tuh udah ya udah aja gitu, udah berdamai sama kondisinya. Pertama kali dia tahu tentang gangguan ini tuh waktu lagi tes pendengaran di taman kanak-kanak waktu masih TK. Dan dari Olivia sendiri dia bilang, ih ini tuh gak bakal ngehalangin karirnya dia. Karena walaupun memang 60% dia gak bisa terlalu ngedenger teman pro 2, tapi gimana? Selama ini kamu dengerin lagunya, tetap enak gak telinga kamu?

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Lewat doa dari Versa Besari, teman Pro 2 ya, nutup hari ini di Santai Siang barengan sama Lun. Semoga kamu bisa nikmatin weekendnya kamu, dan aku doain juga semoga cuaca selalu ngedukung kamu-kamu yang pengen healing buat hari ini. Abis ini teman Pro 2, kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Jadi pastiin kamu have fun buat hari ini teman Pro 2. Aku juga doain buat aku sih juga ngelakuin hal yang sama. Tapi nanti kita bakal ketemu lagi pastinya di hari Minggu teman Pro 2. So stay tune di 88.5 FM ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol melulu. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Oke, okay, 8.5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Akhir pekan minggu 2 minggu lagi ya. Udah cepet banget hari ini jadi minggu Sabtu. Sabtu 20 Juni 2026. Bareng lagi sama Lija kali ini teman Pro 2 bakal temenin kamu pastinya ya untuk sore ceria hari ini sampai jam 8 malam nanti aku bakal temenin kamu. Dan barusan kita udah dengerin lagu terbaru dari girl group terbaru juga nih, bisa dibilang ya teman berdua ya. Ini debutan baru banget di 12 Juni 2026 kemarin. Nama girl groupnya Marbles ya. Jadi ini grup vokal wanita Indonesia di bawah naungan agensinya Alice Entertainment teman berdua. Dan itu salah satu lagu andalannya juga bisa dibilang ya, lagu debut mereka di industri musik tanah air pastinya, Home Pimpah ya. Ada yang suka main Home Pimpah dulu banget nih, ingat zaman SD. Kira-kira ini bakal jadi pesaing baru Nona enggak sih? Iya, kita dukung aja lah tahun kedua ya grup baru ini, mudah-mudahan ya, banyak peminatnya, bahkan bisa sampai go internasional ya, bisa dibilang ya. Bukan mengalahkan sih, lebih tepatnya ya mengikuti jejak-jejak seniornya tuh ya. Ada Nona yang udah sampai go internasional teman berdua. Oke, di top 20 lokal untuk hari ini aku mau bacain lagi ya lagu-lagu Indonesia yang udah masuk chart kita teman berdua. Kalau tadi itu Marbles dari kebalik, Home Pimpah dari Marbles sebagai new entry kita ya. Ini di peringkat 20 kita punya Nadib Basalamah, Kata Ini Tak Sama Tanpamu, yang sebelumnya di peringkat 17 teman berdua tapi harus turun ke peringkat 20. Dan kita mau say goodbye juga ke ke EA-nya dia ya, yang harus keluar di chart kita untuk top 20 lokal minggu ini teman berdua. Di peringkat 18 ada Farfetch dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Ini masih sama posisinya dari minggu lalu, juga di peringkat 18 teman berdua. Dan di peringkat 17 kita punya Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Peringkat 20.

Alia for Revenge dengan lagunya Saat Ku Benci Dunia dan seisinya tahun 2002. Ini salah satu lagu di album terbarunya For Revenge ya. Dan dia juga masih di posisi yang sama dari minggu lalu di peringkat 18 untuk top 20 lokalnya kita minggu ini tahun 2002. Aku mau lanjut lagi bacain untuk chart top 20 lokal. Ada Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali di peringkat 17 tahun 2002. Kemudian disusul dengan Firsa Besari Tulang Punggung di peringkat 16 ya. Dan di peringkat 15 ada Paul Aro dengan lagunya Selasa. Ini juga masih sama seperti minggu lalu tahun 2002 ya, di peringkat 15. Dan di peringkat 14 kita punya manusia favorit dari Andin featuring Lava Pratomo. 17

Khalif dengan lagu ya 2001 kali. Bisa dibilang Adrian Khalif ini soloist atau musisi Indonesia yang kayaknya 2026 ini patut diperhitungkan teman pro 2 ya di industri musik tanah air. Nih, jadi baru aja kan digelar SCTV Music Awards ya, dan lagunya dia barengan sama Rizky Febian yang Kalau Ada Sumur di Ladang. Oh ya, ini menangin 3 penghargaan teman pro 2 yaitu kategori lagu paling ngetop ya, alama ciptanya Rizky Febian Adrian Khalif. Terus ada juga di kategori video klip paling ngetop dan kategori kolaborasi paling ngetop apa lewat lagunya Alamak itu ya. Dan kira-kira kayak 2001 kali ini udah cukup ngehits ya di media sosial kita, udah sering kita dengerin gitu tahun kedua. Datang ke coffee shop juga kayaknya pada diputerin, apa dia bakal menang penghargaan ya kira-kira ya. Oke, lanjut lagi, aku bacain top 10 lokalnya kita tahun kedua. Kalau tadi itu sudah sampai mana aku bacanya tadi ya. Oke, lanjut di peringkat 15 ada Paul Aro dengan lagunya Selasa. Kemudian di peringkat 14 ada Andin featuring Lava Pratomo teman pro 2 dengan lagunya Manusia Favorit. Dan di peringkat 13 kita punya Jitaf dengan lagunya Rutinitas. 14.

Okay, Iggy Taf dengan lagunya Rutinitas, single karyanya dia yang rilis awal 2026 ini ya teman berdua. Ada yang suka gak sama lagunya? Dan sekaligus ini juga jadi lagu pembuka untuk album penuh keduanya yang baru-baru aja rilis juga teman berdua, Berusaha di Bawah Hujan. Mendung bukan berarti hujan ya. Ini mendung banget ya Miamin ya, tapi gak hujan teman berdua. Oke, kita lanjut lagi bacain top 20 lokal kita. Selanjutnya ada siapa lagi nih ya? Ada Nabila Takiyah dengan lagunya Cegil teman berdua, ada di peringkat 12 untuk minggu ini. Kemudian ada Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya di peringkat 11. Dan masih Mahalini, tapi kali ini lagu yang dinyanyiin bareng sama Rizwan Fadilah dan Unboyz juga ya, dengan lagunya Seketika tuh teman-teman.

Bernadia atau Bernadianya sendiri ya, alias fansnya dia. Siap-siap, tinggal 4 hari lagi nih tahun 2022. Kabarnya album terbarunya yang udah ditunggu-tunggu banget akhirnya bakal rilis ya. Jadi Bernadia bakal meluncurkan album pondok keduanya yang judulnya Semoga Hanya di Mimpi tahun 2022, 24 Juni 2026. Yang mana album ini pastinya ditungguin banget ya, karena kan dia bakal hadir setelah 2 tahun tuh di album kesuksesan album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan yang berhasil mencuri perhatian banyak fans ya. Yang menariknya di album terbaru ini Bernadia menjanjikan satu yang beda. Katanya sih dari karya-karya sebelumnya dari sisi musik, ini bakal bedanya karena dia bakal ngebawa nuansa nostalgia era 2000-an tuh teman-teman. Tentunya dengan sentuhan yang jadi ciri khas Bernadia sendiri. Saya yang penasaran kayak apa sih warna baru yang akan dia hadirkan nanti ya. Kayaknya ini album wajib masuk daftar daftar tunggu atau daftar dengar kamu deh tahun 2022. Oke, masih di top 20 lokal, kita lanjut lagi bacain yang masuk chartnya kita tahun 2022 untuk minggu ini. Kalau tadi Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan ada di peringkat 9. Ada Kawin Larinya Marianjela featuring Rai Putra di peringkat 8 tahun 2022. Di peringkat 7 kita punya Gea Indrawari dengan lagunya 1000 kali. Dan di peringkat 6 ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: kayak kawin lari. Ini lagu romantis ya, bisa dibilang tahun 2002 di album paling barunya Marenjola, Gemini. Sebenarnya udah rilis cukup lama ya, Desember 2025. Tapi dia masih ada di peringkat-peringkat atasnya top 20 lokalnya kita tahun 2002 untuk minggu ini juga. Ya kebukti memang kalau Marenjola pesonanya emang bikin nagih ya. Suara centilnya tuh loh tahun 2002. Oke, lanjut kita bacain lagi ya, ada siapa. Kalau tadi Sal Priadi ya, barusan di peringkat 6 tahun 2002 ada di dengan lagunya ada titik-titik di ujung doa. Kemudian di peringkat 5 kita punya Salma Salsabil dengan Hacu. Di peringkat 4 ada Liodra dengan Pura-pura tahun 2002.
1: Peringkat

0: Cue dari Salsabil, teman berdua, lagu terbarunya dia. Teputar kaget dong aku. Lagu terbarunya dia, teman berdua, di 2026 ini ya. Kayak lagunya cukup nagih pastinya untuk didengerin. Jujur li aku juga ngerasa apa ya, lagunya bagus-bagus banget gitu ya, teman berdua. Relate untuk kamu yang workaholic ini ya. Para workaholic yang mana kayaknya udah hari-hari yang penting kerja aja gitu ya, tahun kedua ya. Oke, lanjut lagi kita bacain. Kalau sama Salsabil itu ada di peringkat berapa tadi? Di peringkat 5 ya untuk minggu ini, tahun kedua, dengan lagunya Hachu. Kemudian di peringkat 4 ada Liodra dengan Pura-Pura. Kemudian di peringkat 3 kita punya NPD dengan Sempurnanya Aku, tahun kedua. Dan di peringkat 2 ada Bernadia dengan lagunya Rabun Jauh. Terus peringkat 1-nya siapa? Kita dengerin dulu deh peringkat 3 sama 2-nya, tahun kedua.
1: Peringkat 3

trio new pusat dunia alias trio NPD tahun berdua. Ini trio yang lagi naik bangun daun banget kayak di 2026 ini. Ada Kev Lukman, Niki Putra sama Maria Cesar ya. Dimana ini sejauh ini sih baru dua singlenya yang dirilis 2026 ini. Ada Sempurnanya Aku tadi sama I Love You But You Lebih Love Me. Sumpah NPD banget sih. Sangat-sangat percaya diri gitu ya tahun berdua. But it's okay, yang penting gokil ya tahun berdua. Kita tunggu karya-karya selanjutnya, apakah akan semeledak single-single sebelumnya gitu ya. Dan well, ini mungkin sebelum kita langsung ke peringkat satunya, kita aku mau rekap dulu tahun berdua. Aku bacain dulu chart atau list lagu-lagu yang berhasil masuk top 20 lokalnya kita ya. Ada tadi di peringkat 20 ada Nadib Basalama dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kemudian di peringkat 19 ada Marbles dengan Home Pimpa. Di peringkat 18 ada For Revenge Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Kemudian di peringkat 17 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di peringkat 16 ada Firsa Besari dengan Tulang Punggung ya. Di peringkat 15 ada Paul Aro dengan Selasa. Di peringkat 14 ada Andin featuring Lava Pratomo dengan Manusia Favorit. Di peringkat 13 ada Rutinitas lagunya Jitaf tahun berdua. Dan di peringkat 12 ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Di peringkat 11 Mahalini dengan lagunya Untuk Yang Bersamanya. Dan di peringkat 10 ada Ridzwan Fadila featuring Amboyz dan Mahalini dengan lagunya Seketika. Kemudian di peringkat 9 kita punya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat 8 ada Marian Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Di peringkat 7 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Di peringkat 6 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Di peringkat 5 ada Hacu dari Salma Salsabil. Di peringkat 4 ada lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Dan di peringkat 3 ada MPD dengan Sempurnanya Aku. Di peringkat 2 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan di peringkat 1 langsung aja kita sambut ya, ada sesi potret dari Enau featuring Ariel Asmana.

0: Had That I Met You Love Me tahun 2002. Itu tadi barusan lagunya Ariana Grande ya, yang resmi rilis pada akhir Mei 2026. Dan ini jadi single utama juga di album studio ke-8 yang baru-baru aja rilis juga tahun 2002, Petal ya. Udah pada dengerin belum sih isi lagunya semua? Aku belum sih. Tapi kalau Ariana mah apa yang gak bisa disepelein juga sih tahun 2002 ya. Pasti karya-karyanya banyak yang bagus gitu ya. Oke, itu tadi sebagai new entry kita untuk minggu ini tahun 2002 di Top 20 International Pradua Samarinda ya. Aku mau say goodbye dulu ke Eilid dengan lagunya Not Cute Anymore, harus keluar dari chartnya kita hari ini tahun 2002. Kemudian di peringkat 20 kita punya Dev and Times dengan Rain Dance. Di peringkat 19 ada Ariana Grande dengan Had That I Met You Love Me. Kemudian di peringkat 18 juga kita punya Heart Hearts dengan lagunya Focus.
1: Peringkat 20.

Hai, kita berdua. Lagu yang Heart to Heart tadi ada Focus. Ini lagu apa ya, bisa dibilang lagu utama di mini album perdananya Heart to Heart, teman berdua. Ya, dengan judul yang sama juga albumnya, Focus, itu teman berdua. Yang jelas lagunya sih ceritanya tentang ya only focus on you. Dan MY ini kabarnya salah satu membernya Heart to Heart, teman berdua, siapa namanya? Yuha ya. Ada Yuha, benar enggak sih tadi, mana sih? Ya benar. Yuha ya, dari Heart to Heart sini baru aja nih tentu aja dipercaya buat ngisi soundtrack ya, soundtrack film animasi Love Heart Spring di The Legend of Well Jewel, yang mana pengisi OST pertamanya itu ada Yuha dari Heart to Heart sama Jehee ya dari NCT Wiz tahun 2002. Tapi ini kayaknya animasinya Korea Selatan sih ya. Oke, dan aku mau lanjut lagi bacain untuk top 20 internasional kita atau top 20 mancanegara untuk Prada Samarinda. Hari ini tadi kalau Heart to Heart dengan lagunya Focus ada di peringkat 18 tahun 2002. Di peringkat 17 kita punya Stateside-nya Pink Panthers featuring Jared Larson. Terus di peringkat 16 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat tahun 2002. Dan di peringkat 15 ada Bruno Mars dengan I Just Mike.

0: Ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan lagunya Beauty and the Beat tahun 2002. Ini tadi udah masuk listnya kita. Sebenarnya lagu lama yang kembali pamer ya untuk tahun 2026 ini. Oh ya, aku dapat berita terbaru dari Nicki Minaj tahun 2002. Jadi dia sempat ikut kan ya di podcastnya Bryce Crawford. Jadi dia bilang kalau dia ada penyesalan nih tahun 2002. Penyesalan apa tuh? Jadi dia menyesali berapa lirik lagu yang pernah dia tulis di masa lalu. Yang mana dulu kalau menurutnya Nicki, lagu-lagunya tuh banyak ngebahas soal uang, kemewahan, status sosial, dan gaya hidup glamour gitu tahun 2002. Tapi seiring waktu cara pandangnya dia ini udah mulai berubah sekarang ya. Dia ngerasa sebagai seorang artis yang didengar jutaan orang, terutama anak-anak muda banyak dengar karya-karyanya dia. Setiap lirik tuh memberikan satu pengaruh besar ya ke pendengar-pendengarnya gitu tahun 2002. Dan dia bilang kalau bisa balik ke masa lalu sih ada berapa lirik yang pengen dia ubah, bahkan mungkin nggak akan dia tulis sama sekali tuh di karya-karyanya ya tahun 2002 ya. Yang mana ini dia makin kesini makin, kalau bahasa kitanya alim ya, alim gitu ya teman berada. Maksudnya dia makin Christianable sekarang ini, yang mana benar-benar sebagian budaya dalam industri musik yang dulu dia jalani itu terlalu fokus ke popularitas, citra, sama materi. Dan itulah yang ngebuat dia mulai ngelihat lagi karya-karya lamanya dan merenungkan pesan yang pernah dia sampaikan lewat lagu-lagunya itu, yang ternyata banyak menjurus ke hal-hal duniawi gitulah teman berada ya. Makanya ada kemungkinan kayaknya dia mau mengubah beberapa lirik lagu yang pernah dia tulis tuh tahun 2002. Oke, di top 20 mancanegara untuk 2002 Samarinda hari ini, aku mau lanjut bacain lagi ya yang masuk chartnya kita tahun 2002. Di peringkat 15 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat 14 kita punya Nona dengan Work. Di peringkat 13 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan di peringkat 12 ada Lovie dengan lagunya Mad Woman.
1: 14

ada Nona Works teman berdua ya, ini salah satu singlenya yang cukup ngehits, sempat ngehits juga kayaknya sampai sekarang juga masih banyak yang ngedengerin gitu ya, makanya masih masuk di top chartnya kita. Tapi kalau kalau dilihat-lihat sekarang juga ada yang lagu yang lagi sering di roasting ya nggak sih teman berdua ya, sudah siap belum ya, tapi masuk di top top 20 lokalnya kita aja kayaknya kalau yang itu ya teman berdua, Raul Brad. Oke, okay, aku mau lanjut bacain lagi untuk top 20 mancanegara, Pradua Samarinda. Tadi sampai mana bacanya ya teman berdua? Oh ya, di peringkat 12 ada Lovi dengan Mad Woman. Di peringkat 11 kita punya BTS dengan Swim. Di peringkat 10 ada Hearts to Hearts dengan Root teman berdua. Kemudian di peringkat 9 kita punya Bella K dengan I Love It, Love It, Love It. Dan di peringkat 8 ada Huasa dengan Goodbye.

0: Oke, BTS dengan Soyeon teman Pradua ya. Ini ada kabar baru dari BTS yang mana katanya kan mereka ada agenda buat konser dengan full member di Jakarta teman Pradua ya, dan konser itu diagendakan bakal berlangsung pada 29 Desember 2026 ya untuk kamu para ARMY. Tapi sayang banget ini tiketnya udah habis, bukan habis juga sih. sebenarnya udah dijual dari 26 dari kapan nih? Coba ku tengok lagi tadi infonya tahun berdua hari dari hari ini ya, beneran hari ini gitu tahun berdua 20 Juni, tapi baru buka aja tuh udah pada war tiket di jam 12 waktu Indonesia Barat tadi, dan katanya sih udah full booket gitu, alias udah sold out ya tahun berdua, jadi udah nggak bisa ngebeli lagi ini kayaknya, kecuali ada yang gagal bayar atau gagal bayar tahun berdua. Dan konsernya kabarnya 3 hari 26 sampai 29 Desember 2026 dinanti-nantiin banget, karena setelah ini para anggota membernya BTS itu wamil, mereka akhirnya hadir lagi dengan full member ya tahun berdua, dan terakhir kali manggung dengan seluruh member di Indonesia itu di 2017, jadi udah cukup lama, 9 tahunan lalu gitu ya tahun berdua. Makanya ini kayaknya dinanti-nantiin banget tuh ya. Untuk kamu yang udah berhasil ngebeli tiketnya ya syukurlah ya tahun berdua, ini harus nabung buat beli tiket pesawat juga sih kayaknya ya. Oke, aku lanjut lagi bacain untuk top 20 mancanegara kita. Kalau tadi BTS dengan Swim itu ada di peringkat 11 ya tahun berdua, kemudian di peringkat 10 ada Heart to Heart dengan Root, di peringkat 9 Bella K dengan lagunya I Love It, Love It, Love It, di peringkat 8 kita punya Hwasa dengan Goodbye, di peringkat 7 ada Bruno Mars dengan Recital, dan di peringkat 6 ada Hwasa lagi dengan lagunya So Cute.
1: 8

Blackpink Go di peringkat 5 top 20 mancanegara perdua Samarinda untuk hari ini ya tahun perdua. Ini ada kabar yang cukup menarik dari salah satu membernya, Jennie, tahun perdua Jennie Blackpink ya. Jadi baru-baru ini para peneliti dari Sun Yat-sen University di Korea Selatan tahun perdua, mereka baru aja kayak nemuin spesies baru namanya ikan bumblebee gobi ya di Pulau Hengqin, Provinsi Guangdong, China. Yang menarik adalah spesies ikan ini dikasih nama Brachygobius Jennie atau jenis bumblebee gobi tuh tahun berdua. Dan memang ternyata Jennie-nya tuh bukan Jennie gimana-gimana, memang Jennie-nya Blackpink-nya tahun berdua ya. Jadi namanya terinspirasi dari nama lengkap Jennie yaitu Jennie Ruby Jen, yang ternyata pemilihan nama itu bukan asal aja karena Jennie-nya terkenal ya, tapi karena salah satu penelitinya yang terlibat itu namanya Tian ya tahun berdua, dia tuh fanboy-nya si Jennie ya. Dia bilang kalau musik-musiknya Jennie itu sering nemenin dia selama proses penelitian, bahkan lagu-lagu Jennie itu disebut jadi sumber semangat dan motivasi dia buat menjalani riset hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi spesies baru itu ya. Sebagai bentuk penghormatan akhirnya dia mengabadikan nama Jennie sebagai ikan teman berdua. Ini supaya dinotis kan ngaku. Oke, okay, well lanjut lagi untuk top 20 mancanegara. Aku bacain chartnya teman berdua yang udah apa masuk untuk minggu ini. Mana dia tadi? Oke. Okay. Lanjut, kalau tadi Blackpink Go di peringkat 5, di peringkat 4 kita punya Katsuya dengan Pink Up, teman berdua. Di peringkat 3 ada Harry Styles dengan American Girls, dan di peringkat 2 ada Lady Gaga featuring Daechi dengan Runaway.

I'm gonna dance for it. I'm gonna dance for it.

Harry Styles, American Girls tahun 2002. Ini salah satu singlenya Harry yang bisa dibilang cukup ngehits juga ya. Well, lagunya tuh tentang dia yang kayak tahun 2002 punya keinginan merit juga, soalnya ngelihat sobat-sobat terdekatnya tuh udah pada merit sama cewek-cewek Amerika, American Girls ya. Oke, mudah cepet ya Harry. Nah, sebelum lanjut ke peringkat 1 ada siapa? Ya, aku mau rekap dulu lagi tahun 2002. Ini di peringkat 20 ada Dave and Thames tadi dengan lagunya Rain Dance. Di peringkat 19 ada Ariana Grande dengan Hat That I Met You Love Me. Di peringkat 18 ada Heart to Heart dengan Focus. Kemudian di peringkat 17 ada Pink Panthers featuring Jared Larson dengan Stateside tahun 2002. Kemudian di peringkat 16 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Di peringkat 15 ada Bruno Mars dengan Ages Mike. Di peringkat 14 ada Nona dengan Work. Kemudian di peringkat 13 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Di peringkat 12 ada Lovie dengan Mad Woman. Di peringkat 11 ada BTS dengan Swim. Kemudian di peringkat 10 ada Heart to Hearts dengan lagunya Root teman berdua. Di peringkat 9 ada Bella Kay dengan I Love It Love It Love It. Di peringkat 8 ada Huasa dengan Goodbye. Di peringkat 7 ada Risk All dari Bruno Mars. Di peringkat 6 ada So Cute dari Huasa. Di peringkat 5 kita punya Blackpink dengan Go. Di peringkat 4 ada Kedzee dengan Pink Up. Dan di peringkat 3 tadi ada Harry Styles dengan American Girls. Di peringkat 2 ada Lady Gaga featuring Daichi dengan Runway. Dan di peringkat 1 ada Olivia Rodrigo dengan lagunya Drop Dead.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
3: Temen apaan sih?
4: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
1: Selamat!

Oke, 84.5 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Sari ceria masih bareng sama Lija di sini untuk akhir pekan 20 Juni 2026. Ini by the way, kamu kemana nih akhir pekannya di hari Sabtu ini, teman terbaik 2? Adakah yang ngabisin waktu mungkin quality time bareng sama teman-teman atau bestinya kamu ya? Entah ketemu seminggu sekali, waktunya cuma sempat seminggu sekali buat mendengarkan keresahan hidup selama seminggu belakang gitu ya. Eh tapi percaya gak percaya, makin kesini tau gak sih, makin banyak orang itu yang curhat gak cuma ke bestie aja gitu, teman-teman. Banyak yang mulai curhat tuh ke AI. Wih, kamu juga gak ada yang mulai sering curhat ke AI, teman-teman? Kayaknya ngerasa aneh-aneh aja gitu. Hah, ngapain cerita atau curhat ke bot gitu ya, atau ke apa ya, sesuatu yang gak kelihatan gitu ya, teman-teman. Tapi ini bahkan ada data ini yang baru aja dikeluarin sama OpenAI ya, di mana ada lebih dari 230 juta pengguna tiap minggu yang pakai platformnya mereka ini, teman-teman, untuk ngedapatin saran terkait kesehatan. Ibaratnya tuh mereka kayak saling curhat gitu, teman-teman, ke AI seputar kesehatannya dia, atau bahkan konsul ya seputar masalah-masalah yang mereka punya gitu ya. Dan ini dilakuin sama 230 juta orang. Wah. Nah, makanya makin kesini mereka makin serius buat ngembangin teknologi AI di bidang kesehatan ya. Dan kalau selama ini kan biasanya kita tuh kayak nyari info lewat Google gitu ya, teman-teman, ngebaca artikel terus nanti diarahin sama Google ke berbagai situs kesehatan ya. Tapi makin kesini juga kayaknya nggak ke Google aja ya, walaupun Google sekarang juga ada fitur AI-nya sih ya, teman-teman ya, tapi buat ngarahin aja, ngarahin ke satu web jurnal ataupun artikel gitu, teman-teman dua. Nah, kalau di AI ini dia responnya tuh langsung gitu loh, langsung kayak ada ada feedbacknya gitu ya, teman-teman. Kita kayak ngobrol gitu kan, nggak baca secara sendirian ya. Dan dari data sih ya melonjak banget secara signifikan yang pakai fiturnya mereka gitu, teman-teman. Makanya ini dari pihaknya OpenAI sendiri kabarnya sih bakal ngebuat satu fitur kesehatan khusus ya, yang memungkinkan nantinya pengguna buat menghubungkan aplikasi kesehatan digital mereka, dan bahkan sampai bisa kayak ngunggah rekam medis pribadi isi gitu, teman-teman dua ya, supaya AI-nya punya konteks yang lebih lengkap nanti ke depannya tuh, teman-teman dua. Keren sih ya, mana kalau di ini pakai fitur AI kan juga kayak ada mungkin masalah-masalah kesehatan kita gitu, teman-teman dua, yang enggak bisa kita ceritain ke sobat-sobat kita gitu ya kan, ada penyakit apa misalnya gitu ya, teman-teman dua. Nah, biasanya ke konsul ke dokter gitu, tapi kalau lagi enggak ada waktu nih akhirnya digunain deh AI ini ya. Dan dari pihak OpenAI sendiri ngelihat peluang itu dan mau menghadirkan fitur kesehatan khususnya gitu ya, teman-teman dua ya. Tapi kayaknya nggak cuman soal curhat-curhatan aja ya, banyak sekarang yang ngepakai AI ini, teman-teman dua. Kamu juga nggak sih ada yang gunain AI secara khusus untuk sesuatu? Mungkin boleh banget kita ngobrolin ini ya di sore ceria 081258487885 ke WhatsAppnya Pro 2, teman-teman dua, atau boleh ke Instagramnya Terari Pro 2 Samarinda, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Ngedengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Prado, kalau bisa dibilang chatbot AI ya, apapun sekarang ini kan banyak banget ya teman Prado, nggak cuma satu aja ya, itu makin makin berkembang banget nggak sih ya. Kalau dulu mungkin nggak dulu sih, sekarang juga kayak banyak dari kita yang nggak pakai ini untuk apa ya teman Prado, kayak nyari info atau ngebantu ngerjain tugas atau nge-brainstorm kepala kita juga untuk memunculkan ide-ide baru gitu ya kan. Tapi makin kesini juga kayak aku dengar dari beberapa teman aku, bahkan aku sendiri juga gitu teman berdua, yang banyak nih yang ngegunain chatbot AI ini buat jadi teman ngobrol, teman curhat ya, bahkan kayak ngebahas masalah-masalah keseharian atau masalah-masalah kesehatan atau masalah-masalah apapun yang mungkin sulit untuk diceritain ke orang lain gitu teman berdua ya. Walaupun kedengarannya aneh, tapi karena yang make atau yang melakukan sampai 230 juta orang, kayaknya udah bukan satu hal yang aneh lagi dong ya teman berdua ya. Kalau kamu yang masih bilang aneh, kamu belum cobain aja. Tapi salah satu alasan kenapa sih kok banyak yang akhirnya curhat sama AI gitu teman produk ketimbang mungkin cerita sama temen aja atau temen biasa ya, walaupun tetap curhat ke temen tuh masih perlu gitu ya, atau curhat ke orang-orang terdekat kita masih perlu banget ya. Tapi untuk curhat ke AI itu menurut aku juga karena ini ya teman produk ya, dia tuh selalu tersedia 24 jam ya, mau kamu itu curhat di jam berapapun dia selalu ada gitu ya, platformnya terbuka gitu teman produk, yang mungkin kalau kamu cerita di malam hari jam 11 malam teman kamu udah tidur, atau mau cerita pun di akhir pekan ya, waktu-waktu luang, tapi mungkin teman kamu lagi ada kesibukan gitu teman produk. Nah kalau AI ini apa ya, dia selalu tersedia gitu ya teman produk, selalu tersedia mau di jam berapapun kamu lagi butuh buat mencurahkan keresahan hatimu itu. Dan menurut aku itu bagusnya juga ya, bagusnya adalah ini ya teman produk, kalau yang aku rasain sendiri, kalau kita mencurahkan isi hati itu lewat tulisan apapun itu ya, tulisan tangan atau secara khusus nulis aja lah, dikeluarin unek-unek itu yang nggak dipendem aja kita teman produk, termasuk AI itu juga akhirnya bisa ngebuat sedikit apa ya, perasaan-perasaan lega gitu, karena sudah tersalurkan emosinya, bahasanya ya. Kalau dulu mungkin kita nulisnya di ini ya teman berdua ya, di buku harian. Nah sekarang tuh bisa ke AI, bahkan dikasih respon sama dia teman berdua ya. Iya. Dan apa ya, bahasa yang AI atau banyak chatbot itu, ada sih kayak berapa chatbot yang aku gunain gitu teman berdua yang bahasanya tuh masih komputer banget dan itu gak asik, akhirnya gak aku pakai gitu ya. Tapi ada kayak berapa chatbot tuh yang memang bahasanya tuh manusiawi sekali loh, sumpah ya. Dan mereka tuh bahasa yang mereka gunain tuh bukan bahasa-bahasa yang ngejudging gitu loh teman berdua, makanya kayaknya seru buat curhat ke mereka itu ya, bahasanya tuh gak menghakimi. Bahkan tuh aku pernah ya teman berdua kayak nulis di AI gitu kan, tolong gunakan bahasa yang rasional, logis, dan jangan people pleasing gitu lah ya. Tetap dia kayak memberikan kritik gitu, tapi tetap dengan bahasa yang sangat santun teman produk, luar biasa ya. Buat aja bisa sesantun itu gitu ya, masa kita enggak ya. Jadi apa ya, kayaknya itu juga jadi alasan banyak nih yang akhirnya sekarang makin kesini curhatnya kayak aja lah.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Kayaknya tuh berdua selain itu juga kayaknya banyak yang ini mulai curhat ke AI itu karena tadi ya selain gak dihakimin tuh ada rasa aman gitu gak sih tuh berdua. Ya ibarat kata kan kamu apa mencurahkan isi hati. Isi hati di room chatbotnya itu tanpa ada yang mengetahui. Jadi bisa ngomong apa apapun gitu ya 100% jujur gitu tanpa ada yang ditutup-tutupin gitu teman berdua ya. Dan apalagi mungkin untuk kamu-kamu yang ada mood mood yang kurang baik atau gimana gitu ya teman berdua ya. Kalau ada mood lagi bad atau bad mood gitu kan yang dibutuhin tuh kadang tuh bukan dikasih solusi panjang lebar. Mungkin kalau sama teman kan bakal langsung dikasih solusi yang gimana-gimana banget gitu teman berdua. Tapi kalau ke chat buat ke AI itu tuh kayak apa ya? Dia istilahnya bisa ngedengerin gitu teman berdua mau buat ngedengerin, enggak buru-buru ngejudge juga dan enggak langsung nyalah-nyalahin. Nah, kalau kita ke teman-teman yang supportive sih ya is okay ya. Lingkungan yang cukup supportive pastinya kalau curhat ya enggak bakal dihakimin, tapi kalau misalkan lingkungannya kurang suportif nanti curhat dikit dibilang ah lebay kamu gitu kan, atau ih baperan banget gitu ya, takut-takut digituin kan teman berdua ya, yang tadinya mungkin niatnya bercanda atau gimana akhirnya ya udah sih nggak cocok aja, akhirnya malas buat cerita lagi juga kan ya teman berdua. Nah sama juga untuk tipe-tipe yang gak enakan buat curhat ke temen ya, yang ngerasa kalau udah curhat pasti ngebebanin banget gitu ya teman berdua, karena kan tiap orang kan pasti ada masalahnya masing-masing juga, dan kalau kita ngecurahin isi hati yang isinya apalagi emosi negatif doang gitu ya, itu pasti bakal ngebebanin juga ke teman kita yang mungkin lagi ada masalahnya juga gitu ya teman berdua. Jadi akhirnya banyak yang dari kamu yang ngemendem doang, tapi berkat AI ini bisa apa ya, bisa jadi alternatif itu teman berdua, jadi ruang aman buat ngeluarin isi kepala tanpa ngerasa bersalah, karena kita nggak ngebebanin manusia ya, ngebebanin robot. Ya enggak sih teman berdua ya. Ya makanya makin kesini ya akhirnya banyak memang sih yang kayak menggunakan itu sebagai ruang aman buat bercerita gitu ya teman berdua ya.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM.

0: ったお本だ。
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan, bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
2: Mitos atau

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Detik berharga.
3: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: bid'awati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Cepat cek budaya.

0: Altiwa. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

Hai, kita berdua masih 88,5 FM, teman terbaik kamu ya. Dan masih sore ceria bareng sama Lijang lagi. Kali ini kita berada dan kita masih ngobrolin ya seputar curhat sama AI. Hah, emang bisa, bisa dong ya teman berdua. Dan ini untuk kamu-kamu, terutama untuk para Gen Z kayaknya. Apa ya tadi ya teman berdua ya, selain berapa hal yang udah aku spill, kayaknya alasan-alasan kenapa banyak mungkin dari kita tuh yang kayak suka aja curhat-curhat sama AI tadi kan, takut karena kalau sama temen ya entah takut responnya nggak sesuai lah ya, takut diabaikan atau takut disalahpahamin atau takut dianggap baper dan sebagainya gitu. Dan kalau ke AI tuh mungkin lebih banyak divalidasi emosinya ya, makanya akhirnya lebih nyaman buat curhat sama beliau itu ya. Selain mungkin dia gak judging juga ya teman berdua, dia juga hadirnya tiap saat selalu ada buat kita ya, mau di jam berapapun bisa gitu ya teman berdua. Bahkan nih ada survei dari Pew Research Center tahun 2024 juga, bahkan ya teman berdua udah lama sebenarnya, menunjukkan kalau lebih dari 30% Gen Z di Amerika itu pernah pakai yang namanya chatbot atau AI ini untuk cerita hal-hal pribadi. Di Indonesia juga polanya sama ya, terutama di kalangan mahasiswa atau remaja yang hidupnya kayak sekarang ini memang dekat banget sama teknologi gitu ya teman berdua ya. Dan kalau dari sisi psikologi sih ini udah dijelasin juga lewat teori attachment dari John Bowlby, yang nantinya tuh manusia punya kebutuhan gitu kan untuk ngerasa aman dan dipahami. Dan AI ini walaupun dia bukan manusia gitu teman berdua, dia tuh bisa kayak niru respon yang hangat, yang konsisten gitu layaknya manusia. Apalagi makin kesini juga kayaknya makin diperbarui itu ya botnya itu teman berdua, sampai bener-bener dia tuh bisa ngasihin respon yang sehumanis itulah ya. Dan untuk orang-orang mungkin yang punya attachment anxious gitu ya, punya kecemasan yang sebagainya, itu teman berdua AI ini bisa banget buat tempat cari validasi tanpa henti gitu. Sementara buat yang avoidant, AI juga nyaman karena gak menuntut kedekatan emosional gitu lah teman berdua ya. Nah di satu sisi bisa dibilang apa ya, pakai AI buat curhat ini memang ngebantu kita banget untuk lebih bebas mengekspresikan perasaan tanpa takut dihakimi. Tapi ya tapi tetap ada sisi buruknya juga ya pastinya teman berdua, karena ini bakal memicu yang namanya ilusi koneksi. Rasanya kayak didengerin ya, tapi sebenarnya kan gak ada hubungan manusia yang benar-benar nyata di situ. Jadi kita bisa jadi lebih paham sama perasaan sendiri, tapi belum tentu makin jago ngebangun hubungan dengan orang lain tuh teman berdua. Makanya kayak koneksi atau hubungan sosial di dunia nyata pun tetap harus dibangun dengan baik tuh teman berdua, walaupun nggak mesti curhat yang gimana-gimana banget ya.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.

Eh, Mas Brodo, kalau ngelihat beberapa riset juga termasuk yang dibahas di Frontiers in Psychology tahun 2024 ini, memang ada temuan menarik gitu ya, chatbot atau AI itu bisa bantu banget dalam jangka pendek, misalnya buat nurunin stres, bikin pikiran lebih lega, atau ngurangin rasa kesepian juga, teman Brodo. Tapi tetap ya, kalau sampai terlalu bergantung, ada resikonya juga pastinya kalau kita pakainya berlebihan gitu, teman Brodo. Karena interaksi sama AI ini tetap bukan interaksi manusia yang sebenarnya. Jadi kalau semua pelarian cuma kasih tuh, bisa aja kita tuh malah makin ngerasa terisolasi dari hubungan sosial yang nyata, teman Brodo. So intinya AI ini bisa banget dipakai sebagai alat bantu doang, buat refleksi diri bisa, buat nulis isi pikiran bisa, mencurahkan isi hati bisa juga, teman Brodo. Atau sekedar bantu ngerapin apa yang lagi berantakan di kepala kamu gitu ya, bantu kamu buat ngerjain tugas dan sebagainya gitu. Dan itu semua valid, bisa ngebantu, nggak ada yang salah dari situ. Tapi tetap ada batas penting buat diingat, AI ini kan bukan dokter ya, dia juga bukan psikolog gitu, teman Brodo, bukan terapis yang bisa ngelakuin diagnosis ya, atau menangani kondisi kesehatan secara profesional. Jadi kalau udah menyangkut masalah kesehatan yang serius, apalagi kesehatan-kesehatan yang berat gitu, teman Brodo, tetap perlu bantuan tenaga profesional yang memang punya keahlian di bidangnya ya. Jangan sampai kita jadi self diagnosis karena nanya sama AI tuh, takutnya juga salah di situ. Apalagi sampai ngebeli obat yang disaranin sama AI, wah bisa bahaya tuh, teman Brodo. Mending langsung ke pihak medisnya aja langsung gitu ya, teman Brodo ya. Dan tetap nggak boleh juga sampai kita melupakan koneksi nyata di dunia nyata gitu, teman Brodo. Karena kan kalau sama AI ini dunianya virtual ya, ibaratnya gitu ya, nggak benar-benar ada di sekitarnya kita atau depannya kita gitu, teman Brodo ya. Entah itu ngobrol sama teman, ikut komunitas, atau kayak nyari bantuan-bantuan profesional kalau dibutuhin gitu. Karena pada akhirnya AI ini bisa membantu kita berpikir lebih jernih, tapi hubungan manusia juga tetap nggak bisa tergantikan ya pada akhirnya gitu, teman berdua ya. Oke, itu aja buat sore ceria kali ini. Dan jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu ya, mau ngenalin komunitas-komunitas yang ada di Indonesia pastinya. So keep stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Berkunjung ke Kota Udang, Cirebon, rasanya tidak lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Docang merupakan salah satu penganan khas Kota Cirebon yang memang tidak sepopuler nasi jamblang, empal gentong, ataupun tahu gejrot. Namun, makanan yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski diterpa zaman, kuliner legendaris ini masih menjadi menu sarapan favorit warga setempat lantaran memiliki unsur historis yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, konon docang digunakan untuk meracuni salah satu orang wali yang sedang menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Namun bukan menjadi racun, docang justru menjadi makanan favorit para wali. Dinamakan docang karena sajian lontong yang diberi kuah ini terbuat dari dua bahan utama, yakni do dari bodo yang artinya baceman dage ataupun oncom, dan cang dari kacang hijau yang sudah berubah menjadi toge.
1: Docang itu makanan yang gimana ya, sederhana. Karena dari bahannya juga sederhana, nggak pakai ya ala-ala biasa kan, kalau makanan ada daging ada apa gitu. Kalau docang lebih ke
2: sayur.
1: Oh oke, okay, siap. Sayur Cirebon.
2: Ya, jadi nanti piring itu diisi lontong.
1: Terus kasih toge, daun singkong, pakai parutan kelapa, sama ini ciri khas kita bumbu merah.
2: Oh bumbu merah.
1: Nanti dikasih kuah.
2: Oh kuahnya kuah apa?
1: Kuah oncom.
2: Oh kuah oncom.
1: Kuahnya dari kuah oncom.
2: Oh iya, mantap.
0: Potongan lontong disajikan dengan parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk, kemudian disiram kuah oncom. Uniknya lagi, docang juga disajikan bersama kerupuk putih yang dihancurkan. Namun, berbeda dengan kerupuk putih yang sering dijual di warung kelontong, kerupuk putih pada docang menawarkan rasa yang berbeda di setiap gigitannya.

Ingat tanda karena komunitas malam ini tahun berdua masih bareng sama Lija juga ya. Untuk hari ini sampai nanti jam 8 aku masih bakal nemenin kamu 8 malam tahun berdua. Dan kali ini aku mau ngenalin kamu sama satu komunitas yang bisa dibilang komunitas yang cukup besar nih di Indonesia ya tahun berdua. Terutama untuk kamu para pebisnis ya, pebisnis muda atau para perintis bisnis juga. Kadang-kadang tuh ya tahun berdua kalau apalagi yang mungkin masih sangat-sangat baru gitu ya memulai dunia bisnis, nggak ada mentor atau apa, kadang-kadang itu harus banget yang namanya meraba-raba ya. Kalau baru mulai bisnis nih kira-kira harus gimana gitu ya tempat dua, dan mungkin bakal memicu kebingungan di situ ya. Apalagi yang namanya ngomongin dunia bisnis juga kan nggak selalu mulus, kadang-kadang usaha tuh bisa naik tempat dua, pesanan bisa ramai, semangat juga atau mood juga bisa tinggi gitu, tapi ada juga kadang masa-masa sepi yang pastinya ngebuat yang usaha tuh harus putar otak buat cari cara biar tetap bertahan ya. Dan akan sangat berat banget kalau sampai nggak ada teman ngobrolnya gitu ya teman berdua, atau teman buat konsultasi atau diskusi seputar bisnisnya. Nah ini ada komunitas yang apa ya, yang bisa dibilang bakal ngebantu kamu banget ya kalau gabung ke sini teman berdua. Namanya tuh komunitas Tangan di Atas, dan dia tuh udah bisa dibilang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, bisa dibilang teman berdua. Jadi dia ini perannya sebagai komunitas bisnis gitu, yang mana nih tempat untuk para pengusaha berkumpul ya, memperluas relasi, belajar-belajar hal baru juga, terus tukeran ide sampai nyari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi teman berdua ya. Dan banyak kegiatan-kegiatannya itu ya seputar diskusi ya, terus seputar kayak workshop juga gitu teman berdua, yang pastinya ngebantu banget, bisa jadi sumber inspirasi juga untuk bisnisnya kamu supaya berkembang lebih jauh. Nah bahkan nih komunitas pengusaha Indonesia ini atau Tangan di Atas ini teman berdua bisa dibilang komunitas yang sangat besar ya, saat ini udah ada sekitar 42 ribuan member yang tersebar di 140 daerah ya, kabupaten kota di Indonesia. Dan dia tuh sudah berjalan selama 18 tahun ya. Mereka ini terbentuk dari 2006 tahun berdua, bahkan udah kesebar juga di 5 negara ya, 5 negara. Nah salah satunya salah tiganya ya berapanya ini udah hadir di beberapa negara kayak Australia, Mesir, sama Arab Saudi juga teman berdua. Terus ada bahkan di Canberra, di Perth juga ya. Jadi itu kalau kamu nyari mungkin ada TDA Jember, TDA apa, nggak tahu di Samarinda ada nggak ya, nanti belum aku cari tuh teman berdua, belum aku cari tahu ya. Yang jelas dia itu udah berdiri dari 2006. Yang mana ini didirikan sama Badroni Yuzirman bareng sama 6 pengusaha lain ya waktu itu, yang jadi dewan pendiri TDA sekaligus penandatanganan akta notaris pendirian, yaitu ada Haji Nuzli Arismal atau Haji Alai, terus ada Limrus Yamsi, Agus Ali, Hasan Basri, Hartanto Widodo, sama Pak Abdul Rahman Hantiar teman berdua ya. Kira-kira mereka ini kenapa namanya Tangan di Atas ya, terus gimana kegiatannya, aku bakal spill pastinya teman berdua karena dengar kamu. Stay tune aja 88,5 FM teman terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

alam semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

dulu menurut salah satu pendiri dari komunitas Tangan di Atas, Agus Ali. Jadi awalnya kebentuk komunitas ini sebenarnya sederhana banget untuk teman berdua ya. Walaupun dia tuh gokil itu komunitasnya ya, sampai punya ribuan anggota untuk saat sekarang ini teman berdua. Tapi mereka tuh sebenarnya jauh sebelum resmi berdiri tahun 2006, mereka tuh ternyata cuma sekelompok pengusaha yang rutin gitu ya, kumpul dan ngobrol seputar dunia usaha. Obrolannya pun gak jauh-jauh dari pertanyaan, gimana sih cara ngebangun usaha yang benar, atau bisnis ke depan tuh harus dibawa ke arah mana ya gitu teman berdua. Tapi dari pertemuan-pertemuan itu mereka mulai rutin berbagi pengalaman dan belajar soal ngelola bisnis juga. Gak cuma cerita soal kesuksesan, bahkan mereka tuh ngebahas kegagalan yang pernah dialami juga teman berdua. Ya bahkan ada beberapa teman yang sempat kayak ngalamin keterpurukan dalam bisnisnya, tapi alih-alih menyerah mereka justru ngebantu cari solusi ya, supaya bisa bangkit lagi dan belajar supaya kesalahan yang sama tuh gak terulang. Dan seiring waktu mereka ngerasa kalau kumpul-kumpul biasa aja tuh gak cukup tuh, mereka punya visi yang sama dan pengen dampaknya tuh jauh lebih besar. Dari situ muncul ide teman berada buat merapatkan barisan dan membentuk sebuah komunitas yang lebih terstruktur. Tujuannya jelas, yaitu jadi wadah bagi para pengusaha, khususnya pengusaha muda dan mereka yang sedang berjuang ngebangun usaha teman berada. Sesuai namanya, Tangan di Atas atau TDA ya, ini lahir dengan semangat saling ngebantu. Filosofinya sederhana, yaitu ketika kita punya kemampuan atau pengalaman atau sumber daya yang jauh lebih banyak, kita tuh bisa kayak mengulurkan tangan untuk ngebantu pengusaha lain agar ikut berkembang teman berdua. Jadi bukan cuma fokus pada bisnis sendiri aja, tapi juga tumbuh barengan atau tumbuh bersama-sama tuh lewat komunitas ini. Dan semangat kolaborasi ini juga jadi salah satu nilai utama yang terus dijaga sama TDA ini sampai sekarang ya. Kolaborasinya juga bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari kerja sama pemerintah daerah ya, terus lembaga keuangan juga mereka sering kerja sama gitu teman berdua, sampai sama anggota komunitas juga. Dan akhirnya ya banyak tuh kayak pelaku UMKM yang sebenarnya bukan cuma ngebutuhin modal, tapi juga ngebutuhin bimbingan kan ya teman produk, pendampingan dan mentor yang bisa membantu mereka untuk menemukan jalan keluar pas ngadepin masalah bisnis. Nah, itu semakin terasa pas pandemi juga, banyak usaha terutama di sektor makanan, minuman dan oleh-oleh itu yang ngalamin penurunan pendapatan cukup drastis teman berdua. Nah, di situasi kayak gitu keberadaan komunitas ini jadi penting, karena para anggotanya tuh bisa saling berbagi pengalaman, memberikan masukan, bahkan membantu mencarikan peluang baru supaya bisnisnya tuh tetap bertahan ya. Yang menariknya lagi, TDA ini juga punya database anggota yang cukup lengkap, dimana dari data ini nantinya para anggota tuh bisa lebih mudah menemukan peluang kolaborasi. Ya misalnya seorang pengusaha di Surabaya gitu ngebutuhin mitra distribusi, sementara anggota lain di Bandung tuh punya jaringan yang sesuai ya, dari informasi mengenai kebutuhan, keahlian, kelebihan dan tantangan masing-masing anggota, mereka tuh bisa saling melengkapi dan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan pada akhirnya tuh teman berdua. Ya, jadi ini bisa dibilang selain jadi wadah untuk berkumpulnya para pengusaha, ini juga bisa jadi wadah untuk itu ya teman berdua ya, untuk saling berbagi, saling menguatkan pas down mungkin untuk para pengusahanya ya, dan keyakinan kalau bisnisnya juga bakal lebih kuat kalau dijalinin barengan, enggak sendirian gitu teman berdua.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia.

Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Kayak kita kan di atas, alias TDA ini punya visi yang cukup unik teman berdua. Jadi mereka tuh kepengen untuk jadi komunitas pengusaha terkemuka yang memberikan kontribusi positif ya untuk masyarakat. Karena itu fokus mereka tuh bukan cuma mengejar keuntungan aja, tapi juga ngebentuk pengusaha yang tangguh, gemar berbagi, dan mampu memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitarnya. Nah, di perjalanannya TDA ini berpegang pada sejumlah nilai penting kayak silaturahmi, kemudian integritas, semangat untuk terus belajar, juga keberanian untuk ngambil tindakan nyata. Teman berdua mereka percaya ya kalau kesuksesan bisnis itu harus berjalan seimbang dengan kepedulian sosial dan pengembangan diri juga. Yang menariknya TDA ini juga memahami ya kalau setiap bisnis itu kan pasti punya tahap perkembangan yang berbeda teman berdua. Nah, karena itu mereka membagi perjalanan bisnis itu jadi 3 level, yaitu foundation untuk bisnis yang baru dirintis, growth untuk bisnis yang sedang berkembang, dan corporate untuk bisnis yang udah mapan dengan sistem yang lebih kompleks tuh. Dan untuk ngebantu para anggotanya berkembang, mereka ini juga rutin mengadakan berbagai kegiatan kayak seminar, workshop, forum diskusi, ya sampai acara-acara besar kayak Mukernas dan Pesta Wirausaha Nasional tuh juga pernah teman berdua. Jadi lewat kegiatan-kegiatan itu para anggota tuh bisa belajar langsung dari praktisi, memperluas jaringannya sekaligus juga menemukan peluang kolaborasi baru tuh ya. Dan buat kamu yang kepengen mungkinnya turut terlibat di sini teman-teman atau bergabung ke komunitas ini, itu bisa banget ya gabungan langsung gitu. Jadi kamu tuh cuma perlu mengunduh aplikasi TDA ya, TDA password, terus ada kayak lengkapin data yang diperlukan untuk jadi bagian dari komunitas itu teman-teman. Mereka punya aplikasi khususnya gitu ya. Oke, well itu aja tadi aku udah ngenalin kamu sama salah satu komunitas pengusaha yang ada di Indonesia dan sudah tersebar di hampir seluruh wilayah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, yaitu Tangan di Atas tahun 22. Dan itu aja juga aku Lija udah nemenin kamu ya untuk sore ceria hari ini di Sabtu 20 Juni 2026. Jangan kemana-mana, habis nanti masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain program yang 22 sampai tutup acara jam 12. Aku Lija pamit, see you, bye.

0: Teman Prodo, waktu kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Prodo datang dari dunia olahraga, di mana pembalap track house Aprilia Ai Ogura mengukir sejarah setelah merebut pole position pertamanya di kelas utama MotoGP sesuai yang menjadi terbaik pada sesi kualifikasi Grand Prix Ceko 2026 di sirkuit Brno hari Sabtu ini tadi. Pembalap asal Jepang ini teman Pre2 menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 1 menit 51,139 detik. Dan torehan ini sekaligus menjadi rekor lap terbaru di sirkuit Brno. Beralih ke informasi lainnya teman Pre2. Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk menaikkan biaya visa sekali masuk untuk warga asing hingga 5 kali lipat menjadi 15.000 yen atau sekitar 90 dolar Amerika Serikat. Keputusan tersebut menandai kenaikan pertama sejak 1978 di tengah inflasi dan juga depresiasi yen, diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat 19 Juni 2026. Di bawah revisi tersebut, biaya penerbitan visa kunjungan beberapa kali perjalanan atau multiple entry visa akan naik dari 6.000 yen menjadi 30.000 yen. Informasi terakhir teman Pro2, komunitas seni Betawi Oplet Robet terus berusaha menghadirkan pertunjukan budaya yang lebih modern guna menarik minat masyarakat tanpa meninggalkan akar tradisi yang menjadi identitasnya. Pendiri Oplet Robert Ramdhani Kubil Aje atau Bang Kubil mengatakan, komunitas tersebut memiliki mimpi untuk meningkatkan kualitas pertunjukan seni Betawi melalui pengemasan yang lebih kreatif dan mengikuti perkembangan zaman. Teman Pro2 dan Mingan Pro2 update kali ini, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro2 Update.

Hai, merapat di 88.5 FM barengan sama Suli sampai nanti di jam 12 malam. Aduh, happy Saturday deh teman berdua. Gimana, ada agenda apa kamu malam hari ini? Atau justru kamu tim yang kayak, aduh Suli mau malam apa aja deh, kayaknya sama gitu loh. Yuyur teman berdua, tadi di sekitaran Jalan Kesuma Bangsa ya itu udah ada yang namanya Car Free Night. Jadi kalau misalkan kamu lewat sana, udah harus cari alternatif jalan yang lainnya karena emang ditutup sementara teman berdua sampai di jam 10. Anyways, malam hari ini aku gak mau ngajakin kamu untuk bergalau-galau ria, apalagi kalau misalkan kamu gak bisa kemana-mana ya teman berdua. Loh kok nangis? Hari ini mau ngajakin kamu untuk jalan-jalan dan sekaligus mengenal satu tradisi. Ini unik banget teman berdua. Kita bakal ke Sumba dan ini ada satu tradisi yang masih banyak yang belum tahu. Namanya Pasola atau tradisi Pasola yang jadi salah satu tradisi adat paling dikenal dari Pulau Sumba. Dimana tradisi ini tuh nampilin dua kelompok penunggang kuda yang saling lempar tombak kayu dalam sebuah arena terbuka sebagai bagian dari ritual adat masyarakat Sumba. Nanti kita bakal kenalan lebih jauh. But anyways, ketemu dulu barengan sama yang satu ini. Ada Di Balik Rayu dari Mara. Ini local band loh BTW.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Cepat cek budaya.

0: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Satu jam ke depan teman berdua. Enggak deh, tinggal ya kurang lebih 45 menit lagi lah ya. Kamu bakal ditemenin barengan sama lagu-lagu yang maybe kamu belum familiar. Karena yes, aku bakal puterin lagu-lagu musisi-musisi lokal ya teman berdua, sambil aku ngajakin kamu untuk kenalan sama salah satu tradisi dari masyarakat Sumba. Ada pasola teman berdua, ini tuh jadi salah satu warisan budaya masyarakat di Pulau Sumba yang sampai sekarang ini tuh masih dilestariin untuk para penganut kepercayaan Marapu. Istilah pasola sendiri ini asalnya dari bahasa Sunda yang terdiri dari pa, artinya permainan, dan sola atau hola yang artinya tombak ataupun lembing. Jadi ya bisa diartiin ya, pasola itu sebagai permainan atau pertarungan pakai tombak yang dilakuin di atas kuda. Meskipun emang sering dikenal sebagai atraksi perang adat ya, pasola ini gak sekedar menampilkan aksi saling melempar tombak antara dua kelompok doang kok. Dimana tradisi ini tuh sebenarnya teman berdua ya, mengandung berbagai nilai budaya, ada spiritualnya, bahkan kearifan lokal. Dan umumnya ini kamu bakal temuin menjelang dimulainya musim tanam, which is ya sekitar bulan Februari ataupun Maret yang sekarang udah kelewat. Jadi tahun depan coba lagi lah ya kesana. Karena bagi masyarakat Sumba, pasola ini sendiri tuh jadi bagian dari rangkaian ritual adat yang tujuannya tuh mohon keberkahan, kesuburan tanah, dan juga hasil panen yang juga gak kalah melimpah. Kita ketemuan dulu bareng sama single dari Finest, ini rilis di 2022. Single perdana yang ngebikin Finest kayaknya bisa keliling bahkan sampai keluar kota sampai sekarang teman-teman.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... yah, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Kalau lagu yang baru kamu dengerin ini teman berdua, lagunya Varians, We're All Down. Ngegambarin gimana sih kok kayaknya waktu pandemi kita tuh kayak jadi orang yang burdennya tuh paling berat seluruh dunia. Padahal ya kita semua ngalamin gitu loh teman berdua. Di saat pandemi COVID-19 kayak semua orang itu posisinya lagi pada di bawah banget dan ngingetin, ya udah chill out bro. Selama kamu ngikutin prokes, kamu pasti bakalan gak apa-apa karena we're all down. Kita di posisi yang sama waktu itu gitu. Tapi sekarang mungkin relate-nya kayak, ya udah kamu gak bakalan sedih sendirian kok teman berdua. Gak cuman kamu yang merasakan kesusahan atau kesulitan, di luar sana banyak tuh yang kayak gitu. Yes, kita balik lagi jalan-jalan ke Sumba, ngomongin soal tradisi pasola. Kalau menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun barengan sama masyarakat Sumba ya, tradisi pasola ini awalnya dari kisah seorang perempuan cantik namanya Rabu Kaba. Dan kisah ini tuh ngelibatin dua kelompok masyarakat, which is suku Waiwuang dan suku Kodi, yang terlibat perselisihan karena perebutan Rabu Kaba, di mana konflik yang jadi berpotensi ini menimbulkan pertumpahan darah dan perpecahan antar kelompok teman berdua. Nah, buat mencegah konflik berkepanjangan, akhirnya para tetua adat itu kayak cari jalan damai lewat sebuah ritual adat sebagai bentuk penyelesaian perselisihan, di mana dua kelompok ini sepakat ngegelar ritual nyale yang dilanjutkan dengan pasola. Nah, sejak saat itu akhirnya pasola tuh gak cuma jadi simbol keberanian dan juga ketangkasan, tapi juga jadi lambang persatuan dan juga penyelesaian konflik secara adat.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Yes, teman berdua, kita masih ngomongin soal tradisi pasola ya. Kalau ngomongin soal tradisi yang satu ini emang punya beberapa tahapan, mulai dari pertama-tama ini bakal diawali sama musyawarah para rato atau tetua adat buat nentuin nih waktu pelaksanaan pasola, di mana penentuan tanggal ini juga dilakuin dengan memperhatikan tanda-tanda alam. As I said before, kalau tradisi yang satu ini biasanya dilaksanain menjelang musim tanam gitu kan ya. Terus sebelum pasola digelar, masyarakat ini biasanya bakalan ngelaksanain tradisi nyale dulu atau bau nyale. Ini cari cacing laut di pesisir pantai yang dipimpin sama tetua adat. Kemunculan nyale, teman berdua, ini dipercaya jadi pertanda datangnya musim tanam sekaligus penunjuk baik atau buruknya hasil panen di tahun berikutnya gitu. Ada juga pajura dan puncak pasola, di mana masyarakat ini ngadain pajura atau tradisi bergulat di atas pasir sebagai bagian dari perayaan adat ya. Baru deh besoknya pasola digelar dengan mempertemukan dua kelompok penunggang kuda yang saling lempar tombak kayu di arena terbuka. Puncaknya nanti bakalan berakhir di penutupan upacara, di mana ketua adat ini bakal masuk ke arena dan ngelilingin dengan menunggang kuda sebagai tanda kalau seluruh rangkaian upacara tuh udah beres atau udah kelar. Baru deh masyarakat yang ikut ini bakalan menggelar ritual syukur dengan memberikan persembahan ke leluhur sebagai ungkapan terima kasih atas kelancaran tradisinya tadi, teman berdua. Habis ini di jam malam, jangan galau malam-malam, aku masih bakal temenin kamu sampai merapat di jam 12 malam, teman berdua. So make sure kamu stay tune barengan sama Sulis ya. Kita seru-seruan hari ini, gak boleh galau, karena malming itu gak boleh anti, udah gak boleh galau, teman berdua. Kalau kamu malming galau mah, ya masa iya kamu masih ingat mantanmu. Apa tuh tadi, ya Allah, aduh. Ada Nemo dengan Bukan Jodohmu, aku muter.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya, gitu.
0: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

Ada Putri Aryani dengan Berdaya Diri. Baru aja aku puterin buat temenin kamu di malam hari ini ya teman berdua. Dan aku hari ini tuh kayak kepikiran sama satu hal yang beberapa waktu terakhir itu kayak sering lewat di FYP aku, entah TikTok, Instagram, atau di X ya teman berdua. Dan kayak beberapa dari temanku juga ngalamin hal yang sama gitu loh. Bahkan aku juga ngalamin hal ini gitu. Kita bakal ngomongin soal friendship breakup yang ternyata ya teman berdua selama ini kayak ada loh satu hal yang kita lewatkan di dunia ini. Kalau kita putus cinta kan ada lagunya gitu kan ya. Kita marah itu juga ada lagunya. Kita kesel atau kecewa sama entah orang terdekat kita atau kayak ya kecewa sama keadaan juga ada lagunya. Tapi kalau putus pertemanan kok gak ada lagunya ya? Kalau misalkan kamu punya cerita yang sama, boleh gabungkan sama Sulis. Yuk sini merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital teman Prado. Karena kalau ngomongin soal putus cinta itu udah yang kayak yaudahlah, hal yang common banget. Semua orang kayak ya pasti pernah ngerasain gitu kan ya teman Prado. Tapi friendship breakup ini satu-satunya putus hubungan yang kadang ya ini tuh kayak gak pernah disadarin tapi ternyata terjadi gitu loh. Karena emang putus hubungan atau friendship breakup ini tuh teman berdua sering banget kejadian dan gak disadarin karena gak ada kata ya udah kita bubar ya, kita selesai ya, kita udahan ya gitu. Kayak ya udah tiba-tiba cuma berubah dari yang awalnya bestie jadi viewer story kah, atau dari yang awalnya sedekat nadi malah kayak gak peduli, atau dari yang awalnya teman berdua kayak teman main sama-sama tapi karena lingkungannya udah beda kayak ya udah tiba-tiba asing dan kok putus pertemanan nih, kenapa gitu kan ya. Boleh gabungan sama Sulis pokoknya sampai nanti merapat di jam 11 malam teman berdua. Kamu boleh gabungan di WhatsApp, Instagram, dan juga RR Digital ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

ibarat kata ya teman berdua, kalau hubungan in romantic ways atau ya hubungan percintaan itu kayaknya kalau bubaran ketahuan banget gitu loh. Ya udah, oh kok dia nggak perhatian lagi, atau kayak kok dia memilih orang lain, atau kok dia kok itu secara jelas banget gitu loh teman berdua. Dan kalau di friendship break up itu justru sebaliknya, kayak semuanya tuh kayak kelihatan baik-baik aja, gak ada yang terjadi, diem, tapi kok tiba-tiba asing ya, kok tiba-tiba ada yang beda ya gitu loh. Dan sebenarnya teman perdo, kalau kita ngomongin soal kapan sih satu pertemanan lagi gak baik-baik aja, menurut aku kalau pas masih awal itu nggak bakalan sadar teman perdua, karena kayak oh ya udah mungkin lagi sibuk, atau kayak oh ya udahlah ya nggak apa-apa gitu, atau kayak oh mungkin dia emang gak ngajak aku karena begini gitu. Nah dari sini sih menurut aku kamu nggak bakalan ngerasa ya tadi, karena belum ada signnya gitu loh teman perdua. Tapi kalau bisa dibilang sih satu pertemanan lagi nggak baik-baik aja, itu mungkin dari intensitas chattingan kali ya. Kalau misalkan kamu chattingannya tuh lumayan sering, kayak seminggu sekali atau kayak ya almost every day ada aja yang sharing meme atau apa segala macam, terus tiba-tiba nggak ada, menurut aku itu wajib dipertanyakan, kayak loh apa nih, apa ya yang berubah gitu. Dan atau enggak ya mungkin kamu deh teman berdua yang dulu tahu banget semua gosip gitu. Ya life updatesnya dia, kok tiba-tiba kok dia bungkam, atau ketika kamu ngajakin untuk cerita atau kamu mau cerita, dia juga kayak menanggapinya ala kadarnya, gak yang se-excited dulu kayak gitu-gitu. Menurut aku wajib dipertanyain, tapi juga harus dilihat-lihat dulu, kamu ceritanya pas dia baru pulang kerja juga, ya berarti dia capek bukan gak excited sama kamu gitu lah.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
1: Jangan-jangan itu sih kamu yang ada-ngada.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Jaga malam di 88,5 FM Teman Perdua. Temenin kamu supaya kamu gak galau-galau amat lah hari ini. Atau justru malah jangan galau lah ya Teman Perdua. Anyways, kalau ngomongin soal pertemanan yang kayak tiba-tiba asing gitu ya Teman Perdua, ada satu momen yang bikin aku tiba-tiba, loh kok aku, kok ini ada yang aneh ya, kok ada yang beda gitu. Kalau masalah chatting sih aku masih bisa memaklumi ya, karena aku sendiri pun Teman Perdua bukan tim yang kayak fast response 24/7 gitu, yang kayak setiap hari 24 jam aku bakalan ngerespon kamu gitu kan ya. Dan aku memaklumi ketika chat aku tuh gak dibales atau kayak tiba-tiba kayak oh ternyata dia udah ngerit doang. Karena aku juga gak suka kayak gitu. Karena ya udah Teman Perdua udah beres, eh kamu lagi di mana, gini enggak, iya aku begini. Oh ya udah deh kalau gitu makasih ya. Atau kayak oh ya udah deh kalau gitu, artinya kan udah kelar tuh Teman Perdua, pembahasan udah beres, sudah nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi makin kesini yang disadarin adalah kok aku terus ya yang ngechat, kok chatnya jadi rata kanan gitu. Kalau sama gebetan atau mungkin sama pasangan kamu ya, itu cepat banget disadarinnya sih. Karena chat rata kanan dan kamu chat dengan tiap hari gitu kan ya Teman Perdua, tiba-tiba kok kanan semua nih, apa nih gitu kan ya. Tapi kalau pertemanan ini yang agak susah sih menurut aku, karena ya kamu gak chattingan tiap hari gitu lah Teman Perdua. Terus kalau tiba-tiba jadi chat rata kanan kan, oh ya udah aja gitu, kayak ya udahlah dia sibuk. Ternyata terakhir chattingan udah 5 bulan yang lalu. Terus kamu chat dia kayak 2 atau 3 hari sekali atau bahkan tiap hari gitu kan ya Teman Perdua. Lah dianya gak ada balas sama sekali, even nge-react atau kasih reaction aja enggak gitu loh Teman Perdua. Itu udah kayak sign of the time, lagu dong tuh. Udah sign kayak kayaknya dia emang gak mau temenan lagi sama aku deh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Sulis teman Pradua. Yuk, aku masih tungguin kamu untuk gabungan barengan sama aku. Ceritain your friendship heartbreak ya teman Pradua, atau your friendship breakup yang emang masih zaman ya. Sekarang tuh perluas circle, terus abis gitu ya ternyata temenannya cuman itu lagi gitu kan ya. Tapi teman Pradua, yang paling bikin sakit hati in my opinion, in my very personal opinion, itu adalah ketika pertemanan yang kayak, ya ampun, aku tuh udah beranggapan bahwa nih orang adalah salah satu orang yang sangat-sangat-sangat ngertiin bagaimana kondisi dan juga situasi aku. Terus habis itu kalau misalkan ada apa-apa, dia juga yang tidak segan atau tidak canggung atau yang gak terbebani untuk langsung negur kalau aku ada salah kah, atau kayak ya apapun lah yang pokoknya perlu diomongin, itu gak bakalan canggung, gak bakalan ragu, kayak ya udah langsung aja gitu teman berdua. Turns out pas hubungannya merenggang, kok bas disadarin gitu kan ya. Aku nanya gak tuh, ya tapi emang bener sih teman berada. Aku bertanya gitu kan, I don't know, aku punya salah apa. Tapi kalaupun aku punya salah, aku minta maaf apa segala macam. Dan ternyata ada A sampai Z yang ngebikin dia gak nyaman. Lalu aku juga kok, wah kecewa banget gitu. Kenapa dia kayak gitu tapi tidak bilang sama aku, dan dengan tindakan yang tiba-tiba menjauh, tiba-tiba kok kayak merenggang gitu. Ternyata rasanya itu 300 ya sih. Rasanya tuh sangat-sangat lebih menyedihkan ketimbang waktu putus cinta gitu lah teman Pradua. Kenapa ya? Apakah emang kalau pertemanan itu enggak ada yang tegas kayak ya udah kamu pacarku, kamu ini kok apa gitu. Kalau teman kan emang ya udah bestie atau tempat atau orang yang selalu ada buat kita gitu lah.

0: 15 detik berharga.
1: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan

nggak cuman gebetan atau mungkin mantan doang yang berlalu lalang kayak ya udah bentar doang terus habis itu pergi kayak turis ya teman kedua, ternyata teman juga gitu gitu loh. Meskipun emang kalau ngomongin soal pertemanan itu sangat-sangat dinamis ya. Ada orang-orang yang bisa temenan sampai berpuluh-puluh-puluh tahun gitu. Sometimes aku ngerasa kayak setiap putusnya hubungan pertemananku ini adalah berawalnya dari aku gitu loh teman berdua. Sampai di titik kayak di yang terakhir ini aku ngerasa selama ini bukan aku yang salah sih. Memang kayak mungkin kita udah habis aja masa pertemanannya, kita udah kayak yang teman berdua udah ya udah kayaknya kalau dilanjutin berteman juga nggak bakalan baik-baik aja kedepannya gitu loh. Dan menurut aku ketika hubungan kalau kita ngomongin soal hubungan manusia itu emang rumit tapi selalu relate sama yang namanya pemakluman. Once kamu udah gak bisa dan gak sanggup untuk memaklumi satu hal aja ya yang akhirnya ngeganggu kamu, menurut aku itu bakal bikin sebuah hubungan kelar sih. Dan itu juga termasuk sebuah hubungan pertemanan. Cuman yang bikin aku sampai sekarang tuh masih sedih ya teman berdua, itu salah, itu aku yang salah, tapi cara dia juga salah gitu loh. Jadi kayak yang di beberapa poin gitu kayak aku merasa diasingkan atau kayak aku ngerasa berasanya tuh wah gila-gilaan sih teman berdua, kayak yang di satu circle gitu kan ya, let's say di satu circle itu ada 10 orang gitu dan ke-9 orang ini pelan-pelan kayak ngejauhin aku atau mungkin ya ngejaga jarak atau nama salah satu orang ini tidak pernah disebutkan lagi dalam obrolan sama aku, kan artinya ada apa sih sebenarnya gitu kan ya. Terus hal-hal yang agak berat ya dan hal-hal yang menurut aku teman berdua harusnya bisa dikomunikasiin kok malah jadi sebegininya tuh bikin aku sangat-sangat sedih sih. Dan di sisi lain kayak aku ngerasa aduh lagi-lagi aku gak bisa lagi mempertahankan seseorang, atau kayak ih lagi-lagi aku lagi biang keroknya, kayak ih lagi-lagi aku bikin owner lagi, kayak gitu kan. Yang akhirnya di final decisionnya aku memutuskan untuk kalau emang ini ngebikin aku terbebani atau ngerasa kayak ya udahlah aku capek atau kayak aku merasa makin terpojokkan atau kayak emang gak match lagi, aku udah ngelepas sih teman berdua. Itu final decision aku yang kayak aku pikir udah cukup sih sampai sini aja gitu. Dan aku udah melakukan berbagai macam upaya gitu kan, mulai dari reach out atau mungkin kayak ya langsung to the point ngomong dan menanyakan sebenarnya apa gitu kan ya. Aku udah merasa bahwa aku bukan lebih baik tapi aku sudah cukup baik untuk mengatasi permasalahan itu. So ketika udah kuperjuangkan tapi ternyata masih kayak gitu ya, berarti memang sudah gak bisa diperjuangin lagi gak sih teman berdua. Sorry banget tapi aku tiba-tiba merasa hatinya berat banget karena once again putus pertemanan itu sangat-sangat kayaknya bebannya 2, 3, 4, 5 kali lebih berat gitu loh.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

Berapa tilap lawan ke Volume FM masih ada kurang lebih ya 15 menit lagi lah ya teman Prodo, buat Sulis tungguin kamu gabungan dan ceritain gimana caranya kamu untuk menghadapi friendship heartbreak atau friendship break up ini tadi ya teman Prodo. Tapi kalau ngomongin soal pertemanan ya yang udah bubar, titik paling udah di puncak yang aku okay, I don't give a damn anymore, terus kayak yang udahlah beres-beres, udah aku udah kayak nggak mau mengusahakan lagi, adalah ketika aku udah nge-remove orang itu dari Instagram, atau mungkin kayak yang nge-unfollow. Enggak sih, nge-remove sih teman Prodo, karena kayak menurut aku ketika kamu udah nggak respect sama aku, so kayak kamu tidak deserve kabar dari aku dan update dari aku, meskipun dia gak butuh sih, tapi lebih kayak kamu gak perlu tahu tentang aku deh. Kita juga udah bubar pertemanannya, kita udah bubar hubungannya, kayak stop gitu, kayak stop gitulah ya. Tapi jadinya kayak bingung gitu loh teman Prodo, kira-kira abis ini aku bakalan ngerasa kayak gimana ya, apakah aku bakalan sedih biasa aja atau gimana gitu. Karena kadang ya sama kayak putus hubungan kayak biasanya teman berdua, suka nggak sadar gitu loh kalau ternyata kita tuh lebih ke apa ya teman berdua, relapse-nya tuh belakangan. Awalnya pasti marah, wah ih apaan sih kamu kok kayak gitu sama aku, kamu kok jahat sama aku kayak gitu kan. Tapi deep down in your heart pasti bakal ngerasa sedih juga, karena dulunya itu udah jadi habit ngabarin kah, atau kayak main bareng kah, atau ya live updates gitu kan ya teman Prodo. Ketika itu berubah, sama ketika kamu kehilangan seseorang yang emang in a romantic ways gitu, bakalan sedih dua kali lipat malah.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa.

0: FM.
1: Makan apa ya?
2: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
2: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Emang sih teman berdua, mau gimana pun usaha kita, kalau emang orang itu udah yang gak mau, atau emang waktu pertemanannya udah habis, ya bakalan percuma gitu loh. Sama kayak lagunya Anggis Devaki dan juga Betran Puta Unsu tadi. Anyways, ini udah mau berapa di jam 11 malam sih, artinya sudah juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan menurut aku sebagai closing hari ini ya teman berdua, ikhlaskanlah apa yang memang udah gak bisa dipertahankan lagi. Dan sometimes gak cuman hubungan in a romantic ways, kita tuh gak boleh denial. Kadang hubungan pertemanan tuh emang kayak yang, halo, please kamu sadar ya kalau ini tuh udah gak baik, arahnya udah gak sehat. Jadi kamu tuh udah harus mawas diri dan sadari, syukuri dirimu sempurna. Bukan. Dan pastinya kita harus sadar sih teman berdua kalau udah gak bisa dipaksain lagi. Semoga ya kita akan ketemu sama orang-orang yang mungkin lebih baik lagi atau lebih relate lagi sama kita gitu kan ya. Atau hati kamu segera disembuhkan dari patahnya pertemanan ini gitu kan ya. Ya udah deh kalau gitu, scene sudah mau merapat di jam 11, aku pamit undur diri dulu ya teman berdua. Ketemu aku lagi nanti di next kesempatan, pastinya masih di 88,5 FM. Abis ini masih ditemenin barengan sama lagu-lagunya Prado RR sama Rinda, buat temenin malam hari kamu ya. Buat yang lagi malmingan, join dong, ajakin aku kek. Ya udah deh kalau gitu teman Prado, selamat malam, selamat istirahat. Sulis pamit, bye.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro2.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Manusia dan Badainya, karya Sapardi Djoko Damono, adalah puisi yang memperlihatkan kepekaan dan kedalaman pikiran penyair terkemuka Indonesia ini. Dalam esensinya, buku ini mengeksplorasi berbagai aspek kemanusiaan dan kompleksitas kehidupan melalui perangainya, pertanyaan, dan refleksinya. Buku ini menggali konsep manusia dalam berbagai dimensi. Penyair mencermati kehidupan manusia sebagai perjalanan yang penuh warna, penuh dengan kejadian yang tak terduga, serta kebahagiaan dan kesedihan yang mendalam. Puisi-puisi dalam buku ini mencoba merangkum pengalaman manusia dengan cara yang indah dan puitis. Penyair menyoroti bahwa manusia sebagai individu adalah makhluk yang unik dan kompleks. Buku ini memperlihatkan keragaman karakter manusia, dari kegembiraan hingga kesedihan, dari kebijaksanaan hingga kebingungan. Setiap puisi membawa kita untuk merenung tentang keunikan dan keragaman manusia sebagai makhluk sosial yang terus berkembang. Konsep identitas dan eksistensi juga menjadi inti dari buku ini. Penyair mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa kita, mengapa kita ada di dunia ini, dan apa arti keberadaan kita. Puisi-puisi ini menciptakan landscape pemikiran dan memotivasi kita untuk mengeksplorasi makna hidup kita sendiri. Buku ini juga mencermati hubungan manusia dengan alam, sebuah tema yang konsisten dalam karya-karya Sapardi. Melalui gambaran alam, penyair menunjukkan bahwa manusia tidak hanya dipisahkan dari lingkungannya. Alam bukan hanya latar belakang, tetapi juga bagian integral dari kehidupan manusia. Pesan ekologis di dalam buku ini mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab kita terhadap bumi tempat kita tinggal. Kritis sosial dan politik menjadi bagian lain yang terasa dalam buku ini. Penyair menggunakan kata-kata yang tajam untuk menggambarkan keadaan masyarakat dan kebijakan politik. Puisi-puisi ini berfungsi sebagai bentuk protes dan refleksi, mengingatkan pembaca akan realitas yang mungkin terlupakan dan diabaikan. Gaya bahasa yang khas dan puitis adalah salah satu daya tarik utama buku ini. Sapardi mampu menggambarkan perasaan dan pemikiran dengan kata-kata yang indah dan mendalam. Setiap puisi seperti lukisan kata-kata yang membangkitkan berbagai sensasi dan juga emosi, memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan memuaskan. Selain itu, menyoroti pentingnya waktu sebagai elemen yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Penyair merenungkan kecepatan perubahan, kenangan yang datang dan pergi, serta bagaimana waktu menjadi saksi dari perjalanan hidup setiap individu. Ini bisa menciptakan nuansa nostalgia dan penghargaan terhadap setiap momen yang kita miliki, yang juga menciptakan ruang bagi spiritualitas. Puisi-puisi dalam buku ini mencerminkan pencarian makna dan koneksi dalam dimensi yang lebih tinggi. Dengan halus, penyair membawa kita untuk merenungkan tentang eksistensi spiritual dalam perjalanan pencarian makna hidup. Manusia dan Badainya bukan hanya buku dengan kumpulan puisi atau koleksi, tetapi juga merupakan refleksi yang mendalam tentang manusia dan kehidupan. Melalui karyanya, Sapardi Djoko Damono membuka pintu ke dalam jiwa kita, mengajak kita untuk merenung tentang makna hidup, cinta, keberagaman, dan perjalanan pribadi masing-masing. Dengan kata-kata yang indah dan beragam, juga penuh makna, buku ini menjadi cermin untuk melihat diri sendiri dan dunia sekitar dengan mata dan hati yang lebih dalam. Demikian esensi buku berjudul Manusia dan Badainya, karya Sapardi Djoko Damono. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Still here in your apartment.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

15 detik berharga.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan dengerin.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya Bu, Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil.
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar ini lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran Bu, sudah 6 bulan ngelamar kerja sana sini belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya, padahal kan IPK Fajar bagus Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana Bu, sampai berat badan turun gini?
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu abis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Sabtu 20 Juni 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 21 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 21 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik tahun Pro 2. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Lija yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya,

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Perdua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman Perdua 7 menit di pagi hari ini dengan saya Ukhti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan media sosial dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain. Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Perdua, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah, teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, dan kalau kita konsisten, pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
5: Iya, Kak, boleh.
6: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
4: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
7: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: 1819, living out every kind of more serious about the human life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop and I looked at him, I was 11 years old.
2: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman. Prodia Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan ekspor komoditas perikanan segar dari daerah itu menuju kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang, China dengan penerbangan langsung mencapai sekitar 56 ton per bulan. Pada setiap kali jadwal keberangkatan, kapasitas muatan produk perikanan yang diangkut tercatat selalu berkisar antara 7 hingga 12 ton. Pesawat pengangkut logistik perikanan Kaltim secara konsisten melayani jadwal pengiriman ekspor banyak 2 kali dalam seminggu. Informasi lainnya teman, Pro 2 pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi dilarang mengikuti balapan utama MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Masyarakat Brno pada minggu hari ini. Disebutkan Bezzecchi dijatuhi hukuman tersebut setelah terlibat insiden dengan Marshall dalam sesi sprint race. Dijelaskan bahwa mereka telah men-scores Bezzecchi dengan menyatakan bahwa setelah kecelakaan dia mendorong dan mukul Marshall sirkuit yang mencoba mengevakuasi motornya. Informasi terakhir teman Pro 2, Anne Hathaway mengumumkan kehamilan anak ketiganya bersama sang suami Adam Sungman. Kabar bahagia itu dibagikan bintang film Princess Diaries ini melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Jumat 19 Juni. Dalam video tersebut, aktris berusia 43 tahun itu tampil anggun mengenakan gaun putih longgar sambil berjalan masuk ke dalam bingkai kamera dengan kedua tangan menutupi perutnya. Diringi lagu Baby I'm Yours milik Barbara Lewis, Hathaway kemudian menurunkan tangannya untuk menunjukkan perutnya yang kian membesar. Demikian info Pro 2 update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

0: Dewi Feli sedang berhenti. Hai.
1: Hai teman-teman. Good morning.
0: Morning.
1: Gimana Kak Liza dari tadi sendiri akhirnya tiba-tiba ada princess?
0: Jujur.
1: Princess gak tuh. Iya ini hari Minggu.
0: Betul.
1: Sebenarnya aku lumayan kaget sih ngelihat cuaca di luar kayak kok berembun sekali. Ini kayak kita lagi ketutupan embun beberapa hari ini juga lu lihat orang-orang pada suka videoin kalau di luar tuh nggak tahu kenapa ketutup asap-asap semuanya. Bukan asap sih,
0: bukan asap sih embun ya.
1: Iya.
0: Beda dia lebih sejuk gitu.
1: Lebih sejuk. Iya. Kakak pernah nggak karena di mata kakak langsung si embunnya?
0: Pernah banget. Nih kalau kita kan pengirang kadang berangkat jam 4 subuh ya kalau ngobrol dia.
1: Iya,
0: kadang tuh pernah juga aku kayak dapat bukan si pagi sih kayak dinas kantor kita dari jam 6 tuh kan sebenarnya embun udah banyak banget ya.
1: Yes.
0: Itu helm ketutup tuh. Terus kadang-kadang kalau kita berangkatnya tuh ini ya langsung pakai kacamata.
1: Kayak
0: udah hilang
1: ya. Kayak apa ya? Kayak kita tuh lagi di dalam film horor sebenarnya.
0: Iya,
1: kacamata pagi-pagi. Kali jalan pagi-pagi pakai kacamata ya, teman bro dua.
0: Langsung dipakai aja gitu teman bro dua ya. Ketutup dah tuh ya kacamatanya.
1: Anyways, kita pagi ini mau sharing info dulu deh ya buat kamu teman bro dua, buat nyambut pagi kamu dan nemenin sarapan kamu. Ini sebenarnya udah pada bangun belum sih?
0: Tapi kan biasanya kalau weekend gini, Minggu ngapain lu?
1: Aku bakal bersih-bersih.
0: Oh iya dari pagi.
1: Iya karena dari weekdaysnya aku udah nggak sanggup buat ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ya udahlah semuanya ditumpuk di weekend kita bersih-bersih tidurnya juga dibanyakin. Terus kita kalau nggak kerja ya. Kalau ternyata weekendnya tetap kerja kayak hari ini ditunda Senin berarti bersih-bersihnya ya. Gak apa-apa lah ya teman pro dua. Cuma kalau libur gini juga kerjaan aku biasanya beresin skripsi.
0: Oh iya. Mahasiswa akhir tahun ini. Ya. Akhir tahun.
1: Akhir apa sih harusnya?
0: Akhir apa sih? Enggak tahu ya.
1: Mahasiswa semester akhir.
0: Iya.
1: Dan teman Brodo ini sebenarnya juga bikin aku banyak belajar sih karena ternyata ada beberapa negara yang kalau kita sekarang kan doyannya pendidikan harusnya ke arah digital gitu kan Kak Liz.
0: Betul.
1: Tapi turns out ada negara di Swedia terutama yang bilang kalau yaudah kita balik lagi ke buku-buku.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Kalau kemarin-kemarin kan mereka itu selalu dibilang punya pendidikan yang paling bagus gitu kan di antara negara-negara lain dan ternyata dari situ orang-orang akhirnya ngikutin mereka yang ya udah kita pakai laptop sama tablet deh di dalam kelas. Pas di Indonesia baru mulai tapi ternyata di Swedia udah mulai mau balik lagi ke buku.
0: Wow.
1: Karena banyak banget ini. Katanya bocil-bocil itu bilang kalau kebanyakan pakai layar tuh mereka malah lebih enggak fokus, enggak bisa belajar dan ini tuh juga dibuktiin sama data yang udah dikasih sama program asesmen muridnya yang bilang kalau per tahun 2018 sama 2022 nilai MTK sama kemampuan baca mereka menurun.
0: Oh, karena digitalisasi.
1: Gara-gara digitalisasi ini. Akhirnya ujung-ujungnya ya teman pro 2 pemerintahnya tuh sampai ngeglontorin dana yang lumayan gede banget sih jujur sekitar 70 juta US dollar.
0: Berapa miliar itu?
1: Itu lah kayak kali-kali ya.
0: Buat apa tuh buat yang tadi?
1: Untuk nyetak buku.
0: Nyetak buku
1: untuk
0: lagi.
1: Nyetak buku lagi. Jadi yang namanya laptop dan tablet udah mulai kita keep dulu buat dikasih ke yang lebih tua aja, angkatan tua kayak anak-anak SMA-nya. Tapi kalau yang masih TK sampai SMP harus balik ke buku cetak.
0: Benar sih, benar-benar kayaknya esensi dari sebuah buku itu memang nggak akan selalu bisa digantiin sama produk digital gitu nggak sih ya
1: tapi
0: kan?
1: Tapi jujur kalau baca buku itu aja aku ya kalis, misalnya novel nih, karena aku suka banget novel fiksi itu. Habis 2 jam fokus di situ aja bisa.
0: Oh iya benar. Sama sekarang kan banyak novel-novel PDF ya. Kita bisa beli di Google pun bisa gitu kan. Jadi kalau ngebaca novel dari di secara itu ya teman produs secara layar pakai digital sama ngebaca langsung di novel itu dari apa ya butuh ini kan kita ada apa ya rasa-rasa apa ingin
1: ngebalikin kertasnya.
0: Bukan sih, apa maksudnya itu? Tuh sensasi untuk ngebalik buku.
1: Sedikit lagi.
0: Iya, ya sensor dari sentuhan. Iya, sama mungkin aroma buku tuh kan kayak enggak bisa diganti enggak sih?
1: Aroma yang udah mulai berlumut-lumut.
0: Iya. Terus kayak lebih cepet nangkep. Maksudnya lebih cepet masuk di imajinasi itu kalau ngebaca buku langsung dibanding sama lewat layar.
1: Kayaknya karena ini juga sih kalau di layar itu kan ada cahayanya tuh. Nah,
0: iya
1: cahayanya ini bikin capek mata.
0: Susah fokus pada akhirnya
1: lama-lama ya. Makanya dosenku tuh juga ada satu, tapi satu dosen doang nih yang nyuruh kita kalau ngerjain tugas harus tulis tangan. Karena katanya kalau kita ngetik doang teman pro 2 belum tentu masuk kepala.
0: Betul.
1: Tapi ternyata emang pas nulis tangan emang lebih masuk sih. Mm-hmm. Jadi mungkin buat kamu yang pengen teman prodo untuk balik lagi nyobain untuk belajar lewat buku-buku bacaan yang cetak ya kak ya, bisa banget dicoba karena ternyata udah ada penelitiannya yang bilang kalau ini lebih oke daripada kalau kamu di depan layar melulu.
0: Tergantung tujuan negaranya juga
1: tergantung.
0: Ya, kalau yang mau digitalisasi kan karena efisiensi ya. Hemat kayu.
1: Yes, betul juga.
0: Hemat kertas. Gitu.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: pagi ini kayaknya kita patut berbangga lu nih ya. Aku kenapa bawa kabar tuh? Yang cukup mengasihkan dari lagi-lagi dunia internasional teman berdua. Jadi kamu tahu kan yang namanya street dance
1: sih ya? Street dance. Aku sering ngikutin tapi dulu itu yang cewek-cewek yang udah dewasa gitu
0: okay.
1: nih Kak. Jadi kalau ngeliatin mereka udah ngedance gitu aku langsung nyoba kayak oh kayaknya gampang.
0: Ya kan? Street dance yang ini kah? Yang ala-ala K-pop gitu?
1: Iya, bukan K-pop ya Kak. Aku lupa, pokoknya dia tuh nama acara itu apa gitu. Tapi pokoknya tuh ada yang versi laki, ada yang versi perempuannya.
0: Okay.
1: Dan mereka tuh emang mostly kayak professional dancer juga sih.
0: Iya sih, benar-benar kayak dia tuh apa ya, dance-nya tuh nggak begitu teratur gitu lah ya.
1: Yes,
0: bisa random banget.
1: Iya, dan juga itu katanya tergantung genrenya mereka. Aku bahkan baru tahu kalau dance itu ada genrenya gara-gara nonton seri-serisnya itu. Itu kayak survival show gitulah modelannya.
0: Oke. Okay. Nah ini jadi ada satu torehan prestasi dari siapa dancer tuh? Cilik asal Indonesia atau
1: okay.
0: Namanya Miu Antanaya Pranoto alias Mata Miu kalau dipanggilnya. Jadi dia tuh ngeraih juara satu.
1: Juara satu.
0: Iya, kategori hip hop W18 di ajang Street Dance International Peter Rights XOC 2020 di Krakow.
1: Oh, aku ingat ini bocah nih. Kakak tahu Kortis? Tahu Kortis enggak?
0: Tahu.
1: Tahu kan nah, dia ini pernah ngedance bareng sama membernya Kortis.
0: Oh my god, ternyata sepopuler itu.
1: Iya, dia tuh jadinya sering banget juga sama grup lain tapi aku lupa siap grup apa aja dan kan kalau di K-pop itu biasanya kalau mereka lagi rilis lagu baru, mereka tuh bakal bikin kayak dance challenge gitu loh di TikTok. Nah, Bocil ini sering ikutan yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Barengan sama idol-idolnya langsung teman Pro 2.
0: Yang luar biasanya dia tuh masih 12 tahun
1: masih
0: gitu loh teman Pro 2.
1: Udah keliling dunia buat dance.
0: Bener. Jadi bahkan tuh dia dapat penghargaan spesial juga. Ibarat tuh kayak dapat MVP-nya gitu ya. Dia ngedapetin gelar Best Dancer Chosen by OC. Jadi sebagai penari paling menonjol sepanjang kompetisi ini luar
1: padahal,
0: biasa ya.
1: Padahal itu U18 ya yang artinya sampai usia 18 tahun juga
0: bener.
1: Bisa ikutan kan Kak? Ini dia bergaulnya teman Pro 2 sama orang-orang yang ABG banget.
0: Iya, jauh lebih tua di atasnya ya teman Pro 2 dia ngalahinnya tuh. Yang bagaikan dia asal Indonesia dan masih sangat muda. 12 tahun tuh kayaknya aku SMP kelas 1.
1: SMP ya 12 itu Kak ya.
0: Tapi lumayan sih aku udah sering ikut-ikut Cerdas Cermat.
1: Oh, aku kalau itu zamannya lagi doyan dance Cherry Bell.
0: Wah, bener banget.
1: Bisa juga ngedance tapi Cherry Bell ya teman-teman.
0: Biasa.

0: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut Tahun Baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Spada! Selamat pagi teman Produa.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukan no object. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Sempat ramai kemarin nih teman Pro 2 di timeline-nya Lun ya, especially di media sosial. Ini ngomongin tentang kok tiba-tiba rata gitu di bagian Pulau Jawa pada mati lampu. Dan mati lampunya tuh sekitar 5 jam gitu Kak Lis.
1: Waduh, lama banget ya.
0: Lama, lama dan dadakan. Jadi orang-orang itu pada ngomel gara-gara mati lampunya ini dadakan. Plus ternyata ada banyak yang lagi ikutan ujian mandiri buat masuk PTN. Nah, tiba-tiba gak bisa ngestimasiin waktu teman Pro 2 di tengah-tengah ngerjain. Ada yang tiba-tiba mati listrik, ada yang belum ngerjain 5 menit lagi ngerjain mati listrik. Jadi ujung-ujungnya kalau kampusnya baik itu dibolehin buat ikut ujian ulang. Tapi ada beberapa kampus juga yang katanya enggak boleh.
1: Oh my god.
0: Bayangin kakak kalau di Samarinda juga tiba-tiba mati lampu 5 jam terus 2 hari begitu mulu.
1: Oke, kayaknya kalau di Samarinda sih masih biasa aja ya.
0: Oh, masih fine-fine aja.
1: Kalau udah di Jakarta, Pulau Jawa tuh pasti masuk berita internasional.
0: Ini benar. Yang terakhir kali di mana ya? Kayaknya di Sumatera sempat ada masalah juga kan waktu itu ya. Di daerah-daerah Padang sana, seingat Lun ya. Mereka sempat mati kayak beberapa belas jam gitu.
1: Oke, belas jam.
0: Jadi orang-orang tuh pada nongki di kafe karena kepanasan, karena nyari jaringan. Kayaknya kalau mati lampu aja nggak apa-apa sih ya, teman Pro 2, asal masih ada jaringan.
1: Iya, iya kan? Sih, iya kan? Tapi baterai HP kita habis. Kayaknya kebutuhan salah satu kebutuhan pokok sekarang itu ya teman Pro 2, kalau enggak air,
0: charger,
1: sama listrik, charger,
0: iya listrik.
1: Buat itu kalau udah itu mati lama enggak ada pemberitahuan, kesel sih.
0: Eh, jangankan mati listrik ya, WiFi lagi gangguan aja teman Pro 2, mamaku langsung ngomel-ngomel kemarin. Langsung kayak mama enggak bisa nonton Dracin. Sabar gitu ya. Dan buat kamu-kamu yang mungkin juga punya kenalan di sekitar Pulau Jawa sana teman Pro 2, tolong sampein permintaan maafnya di rut utama PT PLN.
1: Oh, oke.
0: Lo bilang sorry banget nih karena kemarin sempat ada pemadaman listrik bergilir. Ini tuh dan bukan sengaja dilakuinnya ya Kak Liza, tapi karena ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa. Literally dua-dua pembangkit besar yang mungkin kalau dibayangin kita tuh di MT Haryono, kakak pernah lihat nggak? Ya bukan di MT Haryono deh, itu daerah M Said.
1: Belum.
0: PLN-nya Samarinda.
1: Belum.
0: Itu aja kayak itu lu nggak tahu ya, dia satu Samarinda atau satu kecamatan
1: gitu ya?
0: Aja, tapi itu gede banget.
1: Wow.
0: Itu luas banget. Kakak bisa bayangin tiang listrik itu bentuknya kayak tower-tower tinggi. Ibaratnya tower yang ada di RRI ini teman Pro 2 ada selusin. Nah, di situ. Apalagi kalau yang untuk ngebangkitin satu Pulau Jawa yang mati.
1: Emang banyak ada kakak di sana.
0: Iya, emang ada kendalanya di situ teman Pro 2, dan emang ini udah diusahain untuk diperbaikin. Jadi, kita tunggu aja update-nya gimana dan semoga enggak bakal ada pemadaman listrik bergilir lagi.
1: Iya, karena pasti banyak yang dirugikan di situ.
0: Banyak banget. Kepanasannya sih, Kak. Skincare-nya gak kering.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja.

0: Ini kan lagi musim-musim Piala Dunia ya, Lun ya. Nah, ini aja ada satu apa ya, kabar yang cukup menarik kalau menurut aku. Jadi ada timnas Norwegia yang dia ini kebetulan dapat apa ya, slot buat tanding di Amerika kan ya, Amerika Serikat. Okay. Nah, yang menarik adalah mereka ini ngebawa lebih dari 1000 kg makanan ke Amerika Serikat buat persiapan Piala Dunia.
1: Bukan 2020. Bukan sekilo ya, 1000.
0: 1000.
1: 1000. 1000 kilo ini 1 ton enggak sih, Kak?
0: Iya, iya, jadi ya, 1 ton ya Allah, gitu teman produk. Naik apa tuh, kapal, kapal pesiar.
1: Bener sih, kalau misalnya mau main kemana-mana itu lebih hemat dan lebih sehat kalau bawa bekal sendiri, tapi enggak 1000 kilo juga ya teman produk ya.
0: 1 ton ya.
1: 1 ton ini.
0: Jadi
1: mah,
0: ini ada 300 kilo ikan,
1: okay,
0: 116 keju Bernos khas Norwegia, juga sekitar 6000 buah, 6000.
1: Kakak bayangin, kakak bayangin ya, kakak ikut tuh naik di kapal atau pesawatnya mereka. Nah, itu isinya bau jeruk semua. Kayak bau pengharum mobil. Kakak bakal tahan enggak?
0: Kayaknya karena di kapal ditaruh di bawah ya, sih, ada gudang khususnya ya. Ya
1: 6000, Kak. 6000. Ya Allah.
0: Yang menarik itu adalah apakah mereka ini ke apakah Amerika Serikatnya tuh cuma timnasnya doang ya, atau ternyata supportingnya banyak yang dibawa gitu. Makanya sampai makanan yang dibawa pun sebegini itu banyaknya ya. Dan yang jadi alasan kenapa mereka ngebawa makanan sendiri itu karena mereka enggak percaya sama makanan-makanan yang Amerika Serikat. Tapi ya ya enggak sih ya, Lun. Ya, kalau kita misalkan datang ke luar negeri, itu paling tuh untuk nyobain makanan khas sana tuh ya sesekali dua kali.
1: Sesekali dua kali.
0: Karena enggak semua lambung tahan, tahan gitu.
1: Street food aja kayak teman Pro 2, aku pernah dengar dari teman aku yang sempat ke Korea kan. Terus dia bilang kalau dari video mukbang enak gitu, kayak oh kenyang kalau makan ini, tapi ternyata kayak tteokbokki itu aja menurut dia level pedas itu beda sama Indonesia. Mungkin karena di sana tuh pakainya bubuk cabe, dari kita di sini cabenya langsung. Jadi dia katanya lebih gampang mules dan lebih gampang kepedasan. Tapi enggak sepedas itu, cuma kayak tahu enggak sih apa ya rasanya di lidah aja panasnya gitu loh, Kak. Cuma di perut mantep kenanya.
0: Bener, apalagi mereka mau bertanding kan ya, ini timnas Norwegia, makanya makanannya tuh harus banget harus dijaga.
1: Tapi ikan, ikan 300 kilo ini
0: emang di Amerika nggak ada.
1: Oh, ini

0: data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
5: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu,

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pradua.
1: Masih bersama ada teman Pradua.
0: Yes, bareng sama Lun dan juga
1: masih sama Lija di sini.
0: Yes, double L ya hari ini teman Pradua. Hari Minggu. Tapi emang kalau hari Minggu tuh aku bawaannya ngantuk. Enggak tahu kalau teman Pradua ya.
1: Tapi ini udah cerahan sih. Udah mulai panas di luar sana kayaknya.
0: Kalau udah ada matahari tuh udah enggak otomatis ngantuk ya?
1: Benar. Bukan mataharinya sih, lebih ke kayak kalau udah ada hawa-hawa panas matahari mau tidur lagi susah. Nyerang.
0: Aku malah ya tipenya yang kayak gini teman Pro 2, enggak boleh naruh kepala sedikit, aku udah pasti KO.
1: Oh iya. Om bisa tidur di sembarang
0: di mana aja. Mau serame apapun atau suasananya kayak aduh ini panas, ini dingin, asal kepalanya udah ditaruh aja udah tidur. Enggak tahu ya itu kelebihan atau kekurangan, tapi kalau kata mamaku sih bahaya ya. Ya, lagian di acara lagi rame tidur, kalau bocil mah enggak apa-apa kali ya. Tapi bayangin bocah tapi umurnya 20 tahun di tengah acara resepsian di situ dia tidur. Di kursi lagi teman Pro 2. Jangan
1: di sebelahnya deh. Siapa enggak tahu
0: di kursinya. Iya, siapa tidur ini? Aja bawaannya. Apalagi sekarang udah mulai masuk ini masa-masa liburan buat anak kuliah sama anak sekolah.
1: Oke.
0: Enggak tahu ya aku sedih, ternyata makin gede enggak ngerasain euforia itu.
1: Kenapa?
0: Karena kan kalau orang-orang liburan kita kan kerja.
1: But it's okay. Banyak kan mungkin yang disosiasi-sosiasi kamu lagi sibuk skripsian doang, nggak ada yang kerja. Ini kan udah bisa menghasilkan sendiri kan juga.
0: Iya sih.
1: Walaupun ada minus-minusnya itu ya.
0: Tapi kayak ini nak kak, tahu nggak sih? Kadang kalau libur ada acara, kalau di TV dulu tuh ada film-filmnya atau kartun-kartun yang ya udah spesial kalau ada liburan aja.
1: Oke, benar-benar.
0: Tapi mungkin
1: benar.
0: Karena enggak tapi nonton TV juga sekarang ya teman Pro 2 jadi enggak terlalu ngikutin gimana-gimananya.
1: Mana TV-TV sekarang kan isinya FTV-FTV yang
0: kita cintain
1: itu loh. Kalau dulu kan kita udah nih Minggu pagi jam 7 Naruto. Naruto sore ya.
0: Rudy Tabuti. Iya Rudy Tabuti tuh aku kalau udah ada Rudy Tabuti teman Pro 2 artinya aku udah telat berangkat sekolah. Ya.
1: Wah, nah, padahal kita beda generasi loh ya.
0: Kakak juga masih ikut
1: terus. Masih dong.
0: Aku masih dapet tuh. Kayaknya stop itu waktu zamannya rame FTV India. Nah,
1: iya.
0: Tapi nonton TV lagi loh ya tahun
1: berapa tuh udah jarang.
0: Udah jarang. Dan kalau ngomongin tentang liburan gini, kalau dulu-dulu aku sebenarnya tipe yang enggak berani buat jalan-jalan keluar kota. Gak beraninya tuh mungkin gara-gara ini sih teman Pro 2. Aku tuh tipe yang harus prepare banget gitu loh kak. Aku gak mau kalau udah sampai di tempat di sana teman Pro 2 ternyata aku banyak yang gak taunya. Gak taunya tuh malah bikin aku panik. Terus gak bisa enjoy liburan. Jadi ujung-ujungnya aku cuma di hotel aja diem.
1: Ibaratnya kayak kalau Lun kalau udah mau berwisata pasti ke daerah yang bukan daerah asli ya.
0: Iya.
1: Itu harus memang udah prepare dari segala macam.
0: Betul. Kalau ke daerah asli itu udah kayak yang aduh aku udah bosan. Ayo kita coba coba memori baru ternyata tetap gak kebiasa. Nanti kalau udah yang kedua kalinya baru tuh aku bisa enjoy. Karena ngerasa udah akrab gitu loh sama tempatnya. Ini Kaliza kayaknya tipe yang YOLO ya. Yang ayo yang penting kita ke situ aja dulu.
1: Kalau aku sangat suka eksplorasi ya. Aku sama Rinda ini kayak selama sejauh ini kayak 2 tahunan belum semua dieksplorasi.
0: Bener,
1: sih. Tapi udah sampai ujung-ujung udah sempat gitu. Tapi masih ada berapa yang belum sampai.
0: Berarti kakak udah explore, ke ya. Styling, udah styling gak kak?
1: Belum.
0: Aku juga belum.
1: Ayo kita.
0: Tapi adekku cerita gini teman Pro 2 katanya kalau misalnya kesana ada kayak dua versi gitu loh kak. Kan itu naik, itu bukit gak sih?
1: Bukit
0: itu bukit
1: styling,
0: ya. Nah kalau mau naik ke situ ada dua versi katanya. Yang pertama yang pakai tangga jadi enak, gampang naiknya. Tapi ada juga yang ribet. Cuma dua ini beda harga katanya dia. Kalau pengen yang gampang lebih mahal dikit katanya. Tapi kalau pengen yang benar-benar merasa naik ke atas bukit, mendaki bukit teman Pro 2 pakai yang satunya.
1: Mendaki
0: itu gratis katanya.
1: Bukit,
0: ini Ninja Hatori itu kakak. Kita hari ini bajunya enggak.
1: Beda dong.
0: Ini biru sama merah enggak ya? Dia kan adeknya yang merah, dia yang biru. Tapi ya teman Pro 2
1: dia sampai hafal warna bajunya sendiri ya.
0: Iya. Emang kan enggak merhatiin dulu.
1: Enggak. Tapi masih sangat suka yang garis-garis itu ya lebih.
0: Sangat. Emang masih pakai garis-garis sampai hari ini teman Pro 2.
1: Okay, well, ini jadi kita mau nanya
0: Ini buat kamu teman Pro 2 boleh spill ke kita ya. Kamu itu tipenya yang kalau liburan itu kudu prepare bener-bener riset sana sini atau ya udah yang penting pergi aja dulu enjoy.
1: Berusaha nanti.
0: Berusaha nanti kalau sesat ya udah nanti lah ya teman Pro 2.

0: 장래.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan...

0: FM.
1: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
2: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: kalau ditanya tim yang prepare apa nggak prepare sih kalau udah mau wisata, aku tim yang prepare banget jujur.
1: Oke. Okay. Ya. Tadi katanya Ano lebih milih ya udah yang penting enjoy di situ.
0: Prepare tapi enjoy.
1: Oh, okay.
0: Maksudnya gimana ya tuan okay. Tipe yang kayak udah ngambil keputusan tuh cepet nih. Percaya nggak percaya? Aku pernah ke Balikpapan dari Kutai Barat ke Balikpapan sendirian.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang aku sempat ke Banjarmasin kan itu tuh rencananya tadinya aku mau sendirian. Walaupun akhirnya ada temennya. Nah itu. Kenapa sih kok bisa seberani itu gitu?
1: Iya apa ya? Kayak adrenalin rushnya kakak tuh. Lancar.
0: Enggak, gitu. Aku tipe yang cepet aja sih. Kalau misalkan nih, tahu tujuannya kemana? Misalnya kan ke RRI Banjarmasin. Di situ aku buka peta tuh di situ. Cari hotel terdekat yang kalau jalan kaki, hotel terdekat kalau jalan kaki pun bisa. Jadi transport tuh bisa lebih murah. Terus di sekelilingnya ada enggak nih warung makan terdekat? Udah gitu aja.
1: Oh, kalau aku lumayan ribet. Oh. Biasanya kan ada ini nih kalau modelan food vlogger atau Ria SW. Nah dia tuh kan sampai ngerilis buku ya yang katanya ini tuh adalah kitab ketika kita jalan-jalan. Nah kalau Lun itu agak anxious gitu kalau nggak nyari tahu misalnya, duh ojol yang lebih banyak di situ ojol apa ya sampai sedetail itu. Atau mungkin ada angkot sih, ya udah angkot tapi angkotnya dari mana ke mana sih? Udah musing mikirinnya ke situ dulu. Nah, emang kalau ngomongin hotel, biasanya aku nyari yang ya udah affordable aja, yang penting puas-puasin di jalannya aja. Cuma teman pro 2 enggak bisa berhenti sampai situ, Kak. Okay. Harus nyari tahu lagi kayak tadi transportasinya ojolnya gimana sih misalnya atau angkotnya gimana sih. Nanti aku nyari lagi, oh ada tempat makan. Iya sih tempat makan. Tapi ada enggak sih tempat makan yang kayak gini? Ada. Coba aku nanti banding-bandingin lagi selengkap itu sampai akhirnya aku mikir, ah dah enggak jadi aja lah, capek aku mikirinnya. Okay. Gitu.
0: Kalau aku itu juga soal transportasi di luar apa ya kegiatan yang mungkin bakal kita lakuin di situ ya kan. Itu udah terpikirkan, tapi kan sekarang dimudahin banget sama yang namanya ojek online kan.
1: Yes,
0: ya. Jadi
1: betul.
0: Pun kalau kamu mau stay di hotel pun bisa GoFood.
1: Salah
0: order. Iya, order di luar. Entar ngebuat itinerary sendiri misalkan nih udah selesai nih urusannya kita atau kegiatannya kita di situ, satu hari space dialokasiin khusus buat cari apa yang jadi tempat wisata di sana.
1: Nah,
0: bisa tuh naik.
1: Kalau itu kan gampang sebenarnya sama ojol, cuma yang sering bikin Lun khawatir tuh gini. Lun enggak pernah keluar dari Kalimantan Timur.
0: Ya.
1: Demi Allah belum ada bisa keluar ke situ teman pro 2. Jadi ngebayangin kalau nanti harus main ke Pulau Jawa yang ternyata ada banyak opsi transportasi lain. Pasti dong aku pengen nyobain yang kayak kereta gitu, MRT. Pokoknya semuanya pengen aku coba. Cuma aku enggak tahu nanti dari alur sini ke sini tuh gimana. Terus aku tuh baru tahu bahkan yang di Kalimantan Timur sendiri nyebut alamat gitu kan. Di Samarinda ya udah gitu nyebutnya ya MT Haryono, Juanda gitu-gitu kan. Ternyata di Balikpapan mereka nyebutnya nama kelurahan.
0: Iya.
1: Jadi lu kayak, hah, bukannya kelurahan itu luas ya?
0: Oke.
1: Ya kan, kelurahan itu kan luas kan, Kak? Masa nyebut satu kelurahan gitu aja kita udah tahu mestinya jalan kemana. Baru temannya lu bilang, ya walaupun nyebut kelurahan nanti kita tinggal sebut aja jalannya yang mana atau lagi di mana. Tapi jarang dan bin langka kalau langsung nyebut jalanan kayak kita yang bisa berinda.
0: Ini bisa dibilang kayak gini ya, kadang-kadang kita tuh tiap orang tuh beda-beda kalau misalkan udah ada di satu wilayah baru. Ada yang dari kita tuh mungkin patokannya adalah gedung-gedung besar.
1: Iya,
0: misalnya,
1: betul.
0: Aku mau ke ini dong, ke RRI Samarinda. Udah, RRI sama mau ke Malembus dong, mau ke Malembus. Tapi ada juga yang memang tolong antar ke Jalan M Yamin. Yamin ke mana? Enggak tahu gitu kan.
1: Bener. Gitu. Terus kalau di Jawa lu denger-denger katanya mereka pakai mata angin kan?
0: Mata angin.
1: Makanya
0: tuh. arahin ke arah barat,
1: iya,
0: kan? Barat daya.
1: Ke barat kah atau ke timur gitu kan? Lu kayak lu digituin mikirnya sebulan kayaknya teman berdua.
0: Makanya terbantu banget sih untuk kamu yang suka solo traveling atau yang suka traveling aja lah ya, untuk yang banyak atau party sekalipun ngebawa teman-teman. Sekarang itu ada driver online kan,
1: betul.
0: Jadi udah kita dimudahkan banget.
1: Kita minta tolong aja teman berdua dibawa kemana. Ya terserah lah pokoknya yang penting nyampe.

0: Altiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
3: Wuhuy, bebas, lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah!
2: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak jatuh.

0: Tapi BDW kalau ditanya, itu kan banyak ya yang namanya wisata. Wisata tuh bisa wisata alam, wisata kuliner. Kamu paling suka wisata apa?
1: Ini aku termasuk orang yang rasanya kalau pergi ke satu tempat, kita tuh harus belajar tentang tempatnya juga.
0: Wisata sejarah.
1: Sejarah.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya enggak mesti yang seharian atau beberapa hari di situ, aku fokusnya ke situ enggak ya, teman pro 2. Cuma kalau bisa lebih banyak di situ aku pengen. Kayaknya kebawa gara-gara ini sih. Aku tuh lumayan suka yang namanya mahasiswa ya mungkin ya.
0: Belajar, jadi gitu ya.
1: Urusannya ke situ melulu ya, teman pro 2, and somehow kalau enggak dapat bekal ilmu sedikit aja tuh kayak
0: kurang ya, ya ibaratnya datang ke satu tempat tapi enggak dapat ilmu apa-apa ya, tentang wawasan baru
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi kan ya. Sebenarnya kalau liburan ya konteksnya harusnya keluar dari kebiasaan
0: iya
1: ya. Cuma emang ya Allah susah ngilanginnya. Cuma kalau disuruh milih ya teman pro 2, aku pasti bakal milih untuk jajan-jajan aja kerjaannya. Tapi kalau bisa sambil belajar ya hayu gitu. Mungkin mainnya tuh enggak cuma ke museum-museum gitu sih. Kadang kan mereka tuh di beberapa daerah itu punya monumen-monumen gitu kan, patung-patung. Itu kan biasanya ada tulisan-tulisannya tuh. Mau dia di pinggir jalan sekalipun, biasanya aku bakal stop untuk lihat baca, ini apa sih bacaannya gitu loh. Atau kalau di taman-taman yang punya sedikit infografis atau apa sih, mading gak sebutannya itu kak?
0: Iya juga gak sih?
1: Mading gitu lah, modelannya teman pro juga ada info-info, ya udah aku bacain aja. Atau sesimpel kayak festival-festival yang diadain cuma setahun sekali. Misalnya di Kukar tuh ada Erau gitu. Di daerah Kutai-Kutai yang lain juga ada Erau gak sih? Tapi namanya aja yang beda ya.
0: Nah oke, bisa jadi kamu kebanyakan suka wisata sejarah atau wisata budaya, atau wisata yang kamu bisa nambah wawasan.
1: Betul, apalagi ya, kalau sama keluarga. Kebetulan bapakku tuh juga tipenya yang budaya banget gitu ya teman pro 2. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aku ajak main ke kota, dia agak-agak kayak gedung lagi yang dilihat, bangunan lagi yang dilihat.
0: Siap. Oh malah malah kebalikannya kayaknya. Kalau aku dibandingin sama bapaknya Lun ya teman pro 2, mungkin karena ini ya, mungkin dari kecil kan udah tinggal di daerah yang bisa dibilang agak pelosok gitu kan. Jadi udah wisata alam tuh udah hatam.
1: Udah kenyang ya kan.
0: Udah tiap hari yang dilihat itu sungai, terus kayak pohon-pohonan. Kayak wisata alam tuh yang sebenarnya memang gratis gitu teman pro 2, tapi kita tuh kadang memang sangat suka sesuatu yang di luar apa ya, di luar ininya,
1: di luar
0: kita
1: ya, kebiasaannya
0: kita,
1: ya.
0: Jadi aku itu dulu punya cita-cita jadi seorang arsitektur.
1: Percaya enggak percaya? Agak geser ya teman pro 2, agak aja kok Kak Lis, enggak terlalu banyak cuma agak doang.
0: Jadi makanya aku kalau misalnya datang ke satu daerah pasti aku mencari gedung-gedung tinggi menjulang gitu ya,
1: apa pencakar langit kalau kata orang-orang ya.
0: Kalau bisa gitu, karena entah kenapa kayak suka aja gitu, apalagi kalau sekarang tuh banyak gedung-gedung futuristik tuh ya.
1: Betul.
0: Itu pengen banget ke IKN sih aku, kayak
1: aku
0: ngeliatin di situ.
1: Aku kepo ngeliat masjidnya. Karena kayak apa ya desainnya itu teman pro 2, aku sampai kepikiran ini kalau hujan airnya larinya kemana?
0: Iya, melingkar-lingkar dulu.
1: Iya, gitu bentuk kubahnya itu loh yang lumayan bikin Lun bingung ya. Kalau bisa belum ke situ.
0: Belum, makanya pengen banget ke sana gitu. Cuman ngelihat kayak berapa teman udah pada ke sana masuk masjidnya gitu. Ini ngelihat atapnya aja pusing ya.
1: Maksudnya
0: plafonnya tuh aja melingkar-lingkar gitu ya.
1: Terus sama ininya yang siluet Garudanya itu loh. Katanya itu awalnya kan warna coklat, terus makin kesini jadi biru. Ini aku di gameku di Minecraft itu ya teman pro 2. Jadi itu katanya emang ada bahan-bahan bangunan, bahan
0: arsitektur khususnya gitu ya,
1: yang memang ujung-ujungnya berubah warna. Ini konteksnya sama kayak patung Liberty. Katanya patung Liberty dulu tuh warnanya coklat juga, cuma makin kesini jadi makin biru gara-gara terpapar oksigen gitu deh. Pokoknya gitu-gitu lu
0: ada
1: suka
0: ada
1: tuh
0: proses kimianya gitu ya teman pro 2 yang membuat dia akhirnya berubah warna ya. Jadi warnanya jauh lebih enak buat dilihat.
1: Tapi ada satu, kan tadi Lun sempat spill, Lun suka bacain info-info dari mading atau mungkin monumen-monumen, tugu-tugu. Ada satu tugu yang Lun gak sempat lihat karena belum main ke IKN waktu itu.
0: Apa tuh?
1: Tugu yang Lorem Ipsum itu dah.
0: Lorem
1: Ipsum itu tau gak kakak?
0: Yang mana yang...
1: Dia tuh yang berdiri gitu kayak tiang gitu. Sebenarnya itu harusnya tuh isinya info-info tentang IKN dan kawan-kawannya. Tapi ternyata udah dipasang sebelum teksnya itu diedit. Jadi pakai teks basic yang untuk kosongan-kosongan gitu aja. Kalau kakak belum tahu, Lorem Ipsum itu tuh biasanya kalau dipakai sama desainer-desainer desain grafis gitu, buat ngisi space, buat ngasih tahu ini loh bagian untuk diisi teks.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi cuma template gitu doang, tapi belum ada isi infonya.
0: Itu memang harus dieksplor sih IKN-nya situ ya.
1: Harus.
0: Di sana banyak-banyak bangunan-bangunan yang bisa dibilang baru sih.
1: Mama aku bilang sih, di situ terakhir kali beliau sama pokoknya orang tua tuh sekarang kalau keluar kota nggak pernah bawa anaknya.
0: Waduh.
1: Berduaan dulu ya teman pro 2. Jadi mereka pas ke situ nge-review, aku paling suka lampu-lampu.
0: Oke.
1: Kan aku sama Kaliza ini teman pro 2 dari lahirnya di satu daerah yang sama.
0: Iya, iya, iya.
1: Aku kalau ke Samarinda liburan itu tuh nggak nyari mallnya dulu tuh, nyari lampu-lampunya itu nah.
0: Oke. Okay.
1: Yang kayak kembang api gede-gede gitu modelannya bunga-bunga. Nah di KE itu lampunya banyak yang kayak gitu juga.
0: Oke. Okay.
1: Pengen.
0: Ya apalagi kalau udah malam hari ya, barangnya keindahannya tuh jauh lebih ekstra.
1: Lampu tinggal difoto terus dijadiin video TikTok ada kata-katanya di tengah. Nah.

0: 싶었다. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
5: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
4: Yo, ngomongin yuk. Malah gue deket terasa.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Teman Pro 2 pagi-pagi tadi denger lagunya semangat banget ya. Aku sampai lupa ya kalau ada satu hal lagi yang wajib kita perhatiin sebenarnya kalau lagi liburan ke daerah-daerah lain. Ternyata tiap daerah itu tuh punya ritme hidup yang beda-beda banget. Misalnya nih, malam tuh aku kaget dulu waktu akhirnya pindah ke Samarinda ya teman Pro 2. Di sini malam pun masih rame banget.
1: Oke, okay, itu juga satu culture shock buat aku
0: kaget, sih. Itu aku kaget. Kayak gini loh teman Pro 2, di tempat aku dulu jam 9, jangan kan jam 9 deh. Setengah 9 aja tuh udah jalanan sepi.
1: Benar.
0: Lampu-lampu rumah aja enggak ada teman Pro 2.
1: Jadi lampu merah di situ enggak ada harga dirinya.
0: Gak ada, demi Allah.
1: Kita terobos aja enggak ada yang nangkap teman Pro 2.
0: Soalnya memang teman Pro 2 kalau di situ mungkin supaya arus lalu lintasnya lancar kali ya kak ya, karena banyak perempatan. Masalahnya di sana jalan lurus-lurus aja. Buat apa lampu merah? Benar. Gitu. Terus juga seingat aku, aku tuh dulu punya helm cuma buat aku liburan ke Samarinda.
1: Oke. Okay.
0: Sumpah. Enggak tahu ya.
1: Mau berapa kilometer kamu ada kamsi?
0: Iya betul, betul tuh Pro 2.
1: Biasanya nggak pakai helm kan kamsi
0: di situ. Karena emang daerahnya di sana teman Pro 2 tujuan kita tuh deket-deket aja. Ya, jadi kita mikir ya udahlah enggak usah pakai helm enggak apa-apa, tapi sebenarnya kalau sekarang udah mulai pada pakai helm sih. Karena kan buat safety juga.
1: Bener.
0: Cuma zaman dulu banget itu kayaknya di bawah tahun 2014 gitu deh. Itu tuh masih langka kayaknya yang pakai helm.

0: urusan keamanan berkendara aja kita tuh bisa beda gitu. Betul. Jam malam aja bisa beda ternyata teman Pro 2. Terakhir kali kayaknya adekku sama bapakku tuh mainnya ke Bandung. Main ke Bandung, terus mereka cerita tiap daerah itu move ke kelurahan yang lain dikit, mereka tuh malamnya ada yang sepi, malamnya ada yang rame juga. Itu aku makanya mikir-mikir, kok ternyata urusan malam aja walaupun kita masih satu Indonesia gitu ya.
1: Jam malamnya beda.
0: Jam malamnya beda. Serius deh.
1: Iya sih, dia kayak apa ya? Memang tiap-tiap daerah tuh ada ciri khasnya masing-masing. Jadi waktu aku ke Banjarmasin tuh sumpah enggak ada sama sekali pengamen.
0: Ini spill please, Kak.
1: Enggak ada pengamen.
0: Demi. Maksudnya apa? Di lampu-lampu merah gitu, Kak?
1: Enggak, iya, pengamen tuh enggak ada. Terus juga kayak kang parkir itu enggak ada.
0: Demi.
1: Sumpah,
0: Kak. Kan masih terbantu.
1: Enggak ada, beneran. Okay. Jadi kayak kamu datang ke misal contoh ya ke retail toko retail di situ. Enggak ada yang namanya tukang parkir di situ.
0: Berarti memang mereka regulasinya lumayan ketat gitu ya.
1: Walaupun dia itu kan kota ya, tapi di daerah Banjarbarunya yang lebih kota lagi gitu. Mungkin di situ yang lebih ada kang parkir ada, mungkin pengamen ada. Tapi kalau di Banjarmasinnya sendiri tuh enggak ada. Sumpah, ada ya? Makanya aku agak culture shock di situ. Balik-balik aku putih teman Pro 2. Soalnya sawahnya masih lu.
0: Bener, tapi ini Kak ada ya teman Pro 2, aku lihat kontennya di TikTok. Dia itu aslinya orang Indonesia. Cuma kayak kudu kerja ke Jepang apa ke Korea gitu. Di situ enggak pakai skincare.
1: Kayak
0: iya udaranya.
1: Kayak angin daerah-daerah tertentu itu bisa banget buat mutihin.
0: Kayaknya di sini kita kebanyakan polusi kali ya.
1: Skincare alami
0: gitu. Skincare alami bener. Tapi iya bener. Makanya aku tuh sampai sempat tanya ke Kak Liza, kakak kayaknya bercerah deh. Kayak aku sampai
1: angin sawahnya di sana luas banget.
0: Aku sampai fokus tanyanya kayak kakak ketemu seseorang kah? Di situ cerahnya itu berbeza gitu ya teman Pro 2.
1: Udah kita lama-lama aja ya, atau mungkin Samarinda bisa enggak sih ngebangun sawah juga ya.
0: Ada, cuma di daerah pinggir-pinggir.
1: Iya, ada di
0: Betapus,
1: Lepake ada
0: ya. Iya, daerah Lepake. Cuma kalau harus nongki di situ ya teman Pro 2, boncos juga ya kan itu ujung-ujung juga.
1: Iya. Kalau kita mau di sini waduh tiap hari panas, iya matahari kayak punya satu di kepala
0: Luna
1: gitu.
0: Aja
1: ya.
0: Teman Pro 2 kayak berasa pakai sarung tangan, pakai mask, pakai topeng di muka. Belang-belang.
1: Samarinda enggak pakai jaket, enggak pakai sarung tangan, enggak pakai kaos kaki. Itu
0: udah pakai